0: bukan itu, Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lah, Pak. Cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tabok ya Kinos ya. Kayak ngapain lu dua kali begitu?
2: Ya namanya juga.
1: Assalamualaikum.
2: tiga kali. Itu jadi tiga kali hat-trick dong.
1: Nggak, aku pengen cobain bunyiin kintring-kintring pakai stick drum kayak kamu barusan.
2: Selamat pagi suara seru.
1: Bukan selamat pagi sahabat suara. Selamat datang di suara seru. Gitu yang benar kayak begitu.
2: Maklum kemarin kan kita ya. Capek banget tuh. Seharian kita Chefden sama Aldi Taher.
1: Ih parah. Kok nggak ada muka kita di sebelah sono. Ayo kita semangat. Jangan mau kalah, radio lain udah siaran dari tadi loh.
2: Kita kasih semangat dulu.
1: Semangat. Semangat.
2: Bentar. Belum gue tabok ya. Nyender. Gue kasih semangat sambil nyender lu.
1: Tahu, terus nanti sumbang banget lagi. Semangat gitu. Siap ya? Semangat.
2: Semangat. Semangat.
1: Semangat. Semangat.
2: Mau siaran aja udah.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Mudah-mudahan hari Senin ini menjadi hari yang menyenangkan, hari yang berjalan dengan lancar ya. Walaupun sebenarnya saya ngantuk, jujur sebenarnya. Tapi kalau dipikir-pikir tadi malam gue nggak tidur malam-malam amat dah.
1: Jam berapa emang?
0: Jam setengah sebelas udah tidur gue. Kayak jam 10 udah naik ke atas gitu. Tapi kenapa ya?
2: Tapi di kamarnya pasti nggak langsung tidur.
0: Iya, main jam 11 lah.
2: Kayak main handphone tanpa nonton.
0: Iya sih.
2: Ya udah.
0: Main handphone sama main sama Gina sih.
2: Loh. Ini kan.
0: Ludo. Main ada anak-anak gue juga.
2: Ludo berempat kan.
0: Gue juga. Monopoli.
2: Iya.
1: Loh, Monopoli. Bisa ngantuk ke maksud gue gitu.
0: Iya benar gitu. Iya kan.
2: Pagi nih.
0: Olahraga enak sebenarnya hari.
2: Enak.
0: Dulu waktu sebelum gue mulai siaran, gue tuh olahraga tuh kalau pagi-pagi.
2: Oke.
0: Jalan kaki atau mungkin jogging. Sekarang udah nggak bisa.
2: Kenapa Pak?
0: Ya gara-gara lu pade. Tapi gue ikhlas kok.
1: Ya lu jogging aja dari rumah kesini.
0: Lu pikir gue Aldi Taher? Ngomong-ngomong olahraga, kita akan ngasih informasi seputar olahraga dulu, kita update ya. Karena dari kemarin gue udah nagih mulu sama Buluk sama Om Indra bikinin bumperin kalau mau ngasih informasi tentang berita tentang olahraga gitu. Belum dikerjain sampai sekarang. Jadi konsekuensinya sekarang mereka harus bikin manual pakai mulut ya. Siap dulu kayak waktunya untuk berita seputar olahraga.
1: Ini dia berita olahraga.
0: Oke, nice.
1: Cakep.
0: Sampai minggu depan belum ada gue sentil jakun lu. Oke, yang paling update tentunya dari Indonesia Open dong sahabat suara ya. Info dari cabang olahraga andalan Indonesia yaitu bulu tangkis atau badminton. Sedih sih sebenarnya Indonesia gagal jadi juara di kandang sendiri sahabat suara. Walaupun sebenarnya udah membanggakan sekali. Oh, ada nih dua kategori masuk final Indonesia. Itu ada Jonathan Christie sama Joaquin sama Indra.
3: Ya. Indra, lu main bulu tangkis sekarang?
0: Bukan Indra ini. Indra siapa sih namanya? Aduh, lupa lagi gue.
3: Indra Bekti.
0: Bukan. Indra Brukman ya kalau gak salah ya.
3: Oh, Indra Brukman main badminton sekarang.
0: Final ini pas banget minggu 7 Juni 2026 kemarin ya. Sahabat suara, di partai tunggal putra ada Jonathan Christie dan yang baru pertama kali maju ke...
1: Kan bisa geser dikit dari mic ya.
3: Maksudnya?
0: Bersinnya. Kenapa bersinnya di mikrofon sih?
3: Ini tiba-tiba bersin gue mendadak.
0: Di partai tunggal ada Jojo ya yang baru pertama kali maju ke final Indonesia Open, harus kalah dari wakil Kanada yang merupakan rekor juga, dia baru pertama kali Victor Lai ini mewakili Kanada masuk ke Indonesia Open.
3: Lai dia menang.
0: Victor Lai. Why iya. Man, why?
1: Medan ya.
0: Kalau gue lihat sih ya jago Victor. Sih tapi kayaknya harusnya bisa dah. Jonathan Christie kenapa ya?
3: Enggak, itu memang karena dalam sebuah pertandingan itu kan emosi berbicara, mental
0: ya. Ngerti padahal gak? Waktu lawan si Jojo ini lawan Alwi Farhan sama satu lagi itu ada si Terarat Satkul itu bagus banget mainnya Pak si Jojo ini.
3: Jojo udah mulai banyak lelah sih sekarang kalau aku perhatiin.
0: Itu makanya lawan Victor Lai kemarin pada komen itu netizen bilang, dih, kenapa begitu sih kayak nggak ada mood main jadi pemenang banget dah.
3: Jojo kan lagi punya anak kecil, punya balita kan, kurang tidur kali mungkin. Dul, anaknya lagi.
0: Di partai sebelumnya lawan Alwi Farhan sama si Tara Rasatkul mainnya bagus banget.
3: Iya karena mungkin waktu itu anaknya lagi.
0: Gak usah dibela-belain, pokoknya mainnya kurang dah menurut gua. Netizen juga berpendapat gitu, kenapa?
3: Sabar.
0: Kok kayak nggak semangat sih mainnya gitu?
3: Atau mungkin dia lagi berantem sama istrinya?
0: Nggak tahu dah ya.
3: Iya itu.
0: Atau mungkin belum bayar cicilan kali, gua nggak tahu dah. Sedangkan ganda putra ada Joaquin sama Indra Raymond. Nah, kembali harus kalah dari pasangan Malaysia. Itu ada Goh dan juga Nur. Ini udah kedua apa ketiga kalinya nih kalah dari Goh sama Nur. Seperti di final Indonesia Master Januari kali ini Raymond sama Joaquin kalah di set ketiga dengan skor 21-13, 18-21 sama 10-21.
3: Aduh sayang sekali Raymond sama Joaquin besok berlatih lagi ya. Kemarin juga bapak-bapak padel kan ada yang namanya Raymond juga ya kemarin waktu kamu turnamen.
0: Iya betul.
3: Itu juga jago banget tapi ternyata akhirnya
0: enggak ada yang tahu kok. Enggak ada yang tahu juga, enggak ada yang paham juga.
3: Oh ya udah kalau kita mulai ya. Jadi cerita.
0: Piala AFF U19 Indonesia ke semifinal usai bungkam Vietnam 2-1 ya kalau enggak salah ya. lolos nih ke semifinal Piala AFF U19 2026.
3: Kalau nggak salah itu pemain Vietnamnya dibungkam tapi pada pakai bantal ya, jadi kurang oksigen.
0: Itu dibungkam,
3: dibungkam ya, itu sih. Bener.
0: Tapi nggak pakai bantal dong.
3: Atau itu
0: dengan prestasi dong.
3: Bulat-bulat di punggung itu ya?
0: Bekam, dibekam.
3: Capek banget di lapangan.
0: Dibungkam. Itu dibekam, bukan dibungkam. Mudah-mudahan bukan cuma sampai semifinal aja. Mudah-mudahan di final juga menorehkan prestasi gitu dong.
3: Nah, sementara itu dulu, kalau ada tambahan boleh disampaikan. Ajak absen langsung buat. Oh, maksudnya kalau kasih tahu ke gua. Kalau misalnya gua punya berita tambahan.
0: Ada nih kayaknya, ada nih berita tambahannya, ada nih.
3: Apa?
0: Apa berita tambahannya?
3: Berita
0: seputar olahraga ya.
3: Seputar olahraga. Itu kemarin Kinos kan turnamen padel.
0: Ya.
3: Hari Jumat tuh kan masuk ke babak semifinal.
0: Yoi.
3: Terus abis itu pas hari Minggu belum giliran Kinos main, udah kalah.

0: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Isuara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Tahun baru,
4: pasangan baru,
3: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
4: dan Rizky Kinos di
3: Iswara.

0: Seru barengan Kinos Gina. Seneng banget ya kalau denger lagunya Project Open satu ini. Gue langsung ngebayanginnya adalah suatu hari gue inget sama teman-teman gue yang udah lama gak ketemu gitu ya. Atau mungkin sekarang gue lagi inget masa lalu zaman-zaman anak SMA atau SMP gitu ya. Karena ingatlah hari ini. Apa kabar ya teman-teman gue ya?
1: Baik aja mas. Kalau menurut
0: kamu masih kontak gak sih sama teman-teman SMP atau SMA dulu?
1: Sama itu, sama teman aku yang sekarang di Singapura. Masih.
0: Itu SMA ya? Enggak, yang lain deh. Itu kan udah bilangnya sahabat.
1: Oh.
0: Ada grup gak?
1: Ada.
0: Ada ya. Lu ada gak lu?
2: Apa?
0: Grup sama SMA tuh masih ada gak sih? Grup WhatsApp masih ada?
1: Ada, tapi masalahnya.
0: Iya.
1: Tapi masalah aktif apa enggak gitu.
0: Iya. Lu aktif?
1: Oh, lu aktif.
0: Ibu enggak?
1: Aku. Aku emang adminnya. Percaya gak kira-kira?
0: Pengen gitu say hi sama teman-teman lama gitu. Tapi gak apa-apa lah, sahabat suara kamu say hi dulu dong sama sahabat suara yang lain. Silakan.
1: Iya, kirim WhatsApp-nya. Boleh.
0: 0816-114-1014. Kayak siapa nih? Uut ya?
1: Ini ngomong-ngomong aku baca
0: Uci di profil pic ya?
1: Oh emang iya? Oh iya benar. Ngomong-ngomong Uci kan tulis selamat pagi dari gue yang kemarin ikut meramaikan acara festival burger sedunia. By the way, terima kasih loh. Tapi sama sahabat suara yang kemarin 3 hari mungkin sudah berpartisipasi.
0: Enggak 3 hari
1: udah
0: juga.
1: Datang di festival burger dunia.
0: Enggak harus 3 hari juga, pokoknya udah datang nyempetin waktunya.
1: Iya
0: gitu,
1: di antara
0: mampir.
1: 3 hari itu.
0: Iya betul.
1: Luar biasa loh.
0: Iya.
1: Apalah artinya kita tanpa kalian?
0: Betul banget.
1: Aku tanpamu butiran debu.
0: Acara ini tak berkesan tanpa kehadiranmu.
1: Ah, cakep banget.
0: Selamat pagi dari gue yang kemarin ikut meramaikan acara festival burger. Ini dari Uci ya. Jia enggak datang nih kalian berdua padahal gue udah siapin Tupperware buat minta jajanin.
1: Yah, untung enggak datang. Ayo sih tulisannya begitu.
0: Justru udah kita gak datang karena kita tahu kamu bawa Tupperware Uci.
1: Nah itu dia makanya.
0: Request lagunya Kotak yang Ibu Pekerja dong.
1: Aduh itu bagus banget. Ada gak sih, udah ada belum sih lagunya Tantri?
0: Ya. Tapi bukannya melo ya.
1: Lumayan. Tapi itu bagus.
0: Nantilah kita puterin iya. Jam 9 gitu. Kalau pagi-pagi yang semangat dulu dong Ci.
1: Apa yang semangat misalnya apa
0: ya? Lagu-lagu nih kamu boleh request lagunya ya. Yang kayaknya cocok buat nemenin olahraga.
1: Gue dari Jumat kemarin apa? Hari Jumat, iya benar gue request geger kagak ada-ada dari.
0: Itu bukan buat olahraga dulu.
1: Lah bisa buat olahraga
0: mah. Oh, olahraga apa tuh?
1: Zumba.
0: Zumba iya. Butuh yang ada ketukannya tuh enak dulu. Pak, pak, pak, pak, pak, pak.
1: Kalau gitu yang pak. Itu. Bapakku NU ibu muslim makbah yu itu
0: bisa.
1: Enak.
0: Itu bisa tuh.
1: Buat Zumba.
0: Selamat pagi buat. Oh, cuma mau cerita belakangan. Tiap belanja di Indomaret selalu alasan
1: plastik habis.
0: Bungkusnya pakai plastik buah nih.
1: Hari ini plastik ditawarin plastik kresek biasa berbayar 500. Belum lagi kembalian 1000 yang katanya enggak ada.
0: Sabar. Kok? Uci kok pagi-pagi udah ngeluh, Ci.
1: Tapi di daerah lu masih ada kantong plastik ya? Kalau di dekat rumah kita mah udah enggak ada kantong plastik, pakai kantong.
0: Walaupun
1: yang
0: itu berbayar
1: itu.
0: Ya, udah enggak ada ya.
1: Iya,
0: yang kantongan
1: yang
0: ini loh.
1: Apa tuh? Yang kayak tote bag itu.
2: Iya, tote bag.
1: Iya, yang ada
0: harganya
1: logonya.
0: Harganya
1: berapa tuh ya di situ ya? Lupa sih.
0: Ini 500 tapi kantong resek.
1: Ini
0: bisnisan si mbak-mbaknya kali.
1: Semangat.
0: Semangat.
1: Kantong plastik resek Balenciaga yang warna kuning aja berapa itu? Lebih dari 500 berapa juta? Itu.
0: Lah iya juga
1: iya,
0: ya.
1: Iya, Uut banyak bersyukur.
0: Udahlah sahabat suara, coba kamu request boleh store kondisi dan kabar kamu sekarang seperti apa. Coba ya, boleh voice note juga boleh ya?
1: Boleh.
0: Ngetik juga boleh kalau malas voice note. Silakan.
1: Request lagu juga yang
0: request lagu yang cocok enak. Untuk berolahraga nu.
1: Betul. Janji dalam doa deh kata aku bagus tuh. Ada ketukannya.
0: Itu olahraga apapun cocok
1: lah,
0: banget sama lagu
1: itu tuh,
0: bener. Ya kan?
1: Benar. Gak diputerin kita rasa juga.
0: Gak ada yang request. Silakan ya 0816-114-1014.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @kumas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Isuara, suara warga Indonesia.
3: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan langkah strategis guna mengendalikan dampak bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Upaya mitigasi tersebut dinilai sangat mendesak demi melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman kabut asap di tengah meluasnya area yang terbakar. Anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin menegaskan bahwa penugasan personel Polri pada jabatan ASN di luar struktur kepolisian harus didasarkan pada kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan instansi.
4: Kita terima kasih banyak, artinya ketika Polri itu mau ditugaskan di luar struktur Polri, ada persyaratan-persyaratan. Harus ada sesuai dengan kemampuan dia bertugas di situ. Jangan bertugas di suatu instansi lain di luar struktur Polri, di sana tidak ngerti apa-apa tentang tugas itu gitu loh. Mudah-mudahan ketika Polri ditugaskan di luar struktur Polri, itu bisa memberikan dampak yang bagus, memberikan dampak yang luas.
3: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendesak Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia segera berkonsolidasi guna merumuskan langkah taktis dalam menghadapi tren pelemahan nilai tukar rupiah. Ia menjelaskan pemerintah dan Bank Indonesia memiliki pengalaman panjang mengelola gejolak nilai tukar melalui berbagai instrumen kebijakan. Dengan kombinasi kebijakan yang tepat, ia optimis stabilitas rupiah dapat kembali terjaga.
5: Televisi, radio,
3: demikian Warta Parlemen, produksi televisi dan radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.

0: kamu lagi dengerin suara seru sahabat suara barengan Kinos kita sampai jam 10 nanti.
1: Yes.
0: Monggo yang mau request lagu silakan, biar hari Seninnya dimulai dengan lagu-lagu yang menyenangkan hati dan juga pikiran kamu.
1: Iya, itu dia. Kita juga masih ada request-request lagu. Apa tadi kamu udah ngomong?
0: Udah request.
1: Oh, tadi kamu udah ngomong ya?
0: Ngantuk lu ya?
1: Iya. Kapan enggak sih kalau gini ya kan?
0: Kirim WhatsApp-nya kemana?
1: Ke nomor kita lah biasa.
0: Ke nomor telepon handphone kita?
1: Iya.
0: Ya. Ah, teler nih orang nih.
1: Ke 0816-114-1014.
0: Betul banget.
1: Aku habis padel soalnya mas Ape.
0: Padel apaan lah,
1: Lah, kan aku bagian jejeritannya.
0: Dia waktu gue main menang, semangat. Dia gak datang. Pas gue kemarin gak main, lah dia datang.
1: Iya kan?
0: Terus dia bilang, terus ngapain aku kesini mas? Ya dukung teman-teman kamu lah yang saya bilang, oh iya juga sih.
1: Iya, untung ibu-ibunya luar biasa, keren-keren banget. Jadi kan aku kan ke situ datang gak sia-sia ya.
0: Congrats ya buat ibu-ibu saya bilang, ada Viviane, ada Mbak Mira,
1: ada
0: Kak Ei,
1: ada Ci Angel,
0: iya betul, Maria.
1: Iya ada Maria, ada Mega. Ada siapa lagi ya?
0: Miranda, main, emang Miranda main?
1: Miranda yang babak terakhir ngalahin.
0: Oh, kita jadi aku namanya Mbak Mira ya.
1: Iya. Ya ini dia, kita balik lagi ke suara ini ya.
0: Yoi.
1: Pagi semua yang di studio mau request dong lagu Enmesh
0: Kamaleng.
1: Oh. Aku tadi bacanya Komeleng.
0: Salah. Komeleng, hati-hati kejedot loh.
1: Iya makanya. Soalnya pas malam minggu kemarin abis konser, alhamdulillah bisa kesempatan foto bareng Enmesh.
0: Keren. Jo, kalau gak salah tuh hari Sabtu kemarin tuh selain ada Enmesh ada si Rizky Febian juga ya. Kalau gak salah ya.
1: Emang iya?
0: Coba. Ntar mungkin
1: kita ngelihat ada banner muka mereka berdua sih.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, ntar biar si Jo kasih tahu deh. Kalau Enmesh, iya benar hari Sabtu kemarin di La Piazza. Mm-mm. Si Jo ini sahabat suara, dia tuh sering ngasih info sama kita ada konser-konser gratis di La Piazza, Kelapa Gading gitu.
1: Nanti Jo kata kalau nggak salah emang setiap hari Jumat sih ya, dia akan ngasih tahu ya akan ada apa di weekend hari Sabtu.
0: Karena bagian gitu. Ini Jo bagian sound system ya kalau nggak salah.
1: Sound system.
0: Tahu aja lagi ya.
1: Ada lagi nih guys, Om Kinos, Kak Gis, Om Gus, Ondra.
0: Siapa nih?
1: Ini siapa ini? Bawor, Eko Bawor Prasetyo.
0: Oh iya, selamat pagi Eko.
1: Gua punya geng dari gua SD, nama gengnya Ciganjuran. Karena kita besar di kawasan Ciganjur. Oh ini mungkin mau request lagu untuk gengnya mungkin ya, Ciganjuran ini ya. Sheila on Seven, Melompat Lebih Tinggi.
0: Siap, kita kantongin gitu. Ya.
1: Kita kantongin. Situ Doraemon.
0: Om Indra kantongin. Gak tahu dari puterin apa enggak.
1: Ada lagi nih dari Ria nih.
0: Gas, ada coba. Siapa nih?
1: Ini voice note nih. Iya.
2: Pagi Gina dan Kinos.
0: Pagi. Halo.
2: Aku mau request Tak Ada Yang Sepertimu oleh Roni Parulian, boleh dong? Oh iya, kemarin aku lihat foto Kak Gina sama Kinos di kondangannya temanku Mas Widi.
0: Oh, jadi Ria ini temannya Mas Widi. Jadi kemarin iya. Salah satu penyebab kita gak bisa datang ke acaranya Iswara juga karena kita ada undangan jauh-jauh hari nih sebenarnya. Udah dimasukin kalender segala macam. Benar.
1: Dan kondangannya juga lumayan jauh di Bekasi ya.
0: Betul. Gitu. Rencananya abis dari kondangan itu mau mampir ke Iswara.
1: Iya.
0: Tapi kan aku harus semifinal sahabat suara, mohon maaf ya.
1: Jadi gak jadi. Ntar kalau gak salah minggu besok kan ya, mau ada lagi kan CFD, ntar insya Allah kita datang.
3: Ada.
1: Iya, minggu depan.
3: Kita ber-CFD.
4: Berkaraoke.
1: Lah kalau kayak gitu biar gue aja sama keluarga gue. Gak usah bawa Iswara. Kan?
0: Sahabat suara silakan request lagu yang pengen kamu dengerin yang kira-kira

0: 99.7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Teh jus!
5: Ah, seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
7: Dari Winsport.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat Suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyiapkan Jakarta Film Commission untuk memperkuat ekosistem perfilman dan menjadikan Jakarta sebagai kota sinema serta destinasi produk film yang lebih kompetitif. Lembaga ini akan mempermudah perizinan, membuka ruang kolaborasi, serta memberikan dukungan bagi sineas agar industri film nasional berkembang dan menarik lebih banyak produksi film ke Jakarta.
0: Suara Fakta.
2: Raymond Indra Nicolaus Jaukin mengungkap kekalahan di final Indonesia Open 2026 terjadi karena mereka kehilangan fokus dan tidak mampu menjaga pola permainan saat sudah unggul lebih dulu atas pasangan Malaysia Gozibay Nurizuddin. Kondisi itu dimanfaatkan lawan untuk bangkit dan membalikan keadaan sehingga Raymond Jaukin harus puas menjadi runner-up sekaligus memperpanjang puasa gelar tuan rumah di Indonesia Open sejak 2021. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lah, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru berangan Kinos Gina. Sampai jam 10 nanti sahabat suara.
1: Iya lalalalalala, halo. Morning, udah jam 8.
0: Biarin aja dia pengen ngomong apa, coba. Tadi pengen tahu dia di brief sama lu, Luk, dia dengerin gak, liatin aja.
1: Belum sih, tadi lagi pilih lagu aku buat ini posting story.
0: Kesel banget Luk, emang udah gak ada artinya lu di mata Gina tuh.
1: Aku tuh sangat menghargai seorang Buluk. Apa dah dia di sini? Apa dia di sini ya?
2: Oleh security. Dia kurir ngambil makanan.
1: Oh, kurir makanan.
0: By the way kan.
1: Gak usah deh ya, gak usah pada kirim-kirim hari ini.
0: Kenapa? Oh,
1: kan hari Senin lagi pada puasa di sini semua. Rajin sekarang puasanya Senin Kemis.
0: Gak usah digituin tuh. Udah dari seminggu yang kemarin juga gak ada yang kirim makanan. Udah mulai gak ini. Udah mulai pada gak peduli sama kita kayaknya. Udah pada bosan kirimin kita makanan.
1: Aduh.
0: Sedikit cerita sahabat suara kemarin ya. Hari Minggu gue itu datang ke nikahan sahabat gue.
1: Itu sahabat.
0: Nah itu dia, makanya gue bilang. Jadi sahabat gue ini yang gue kenal out of nowhere.
1: Namanya, out of nowhere.
0: Iya, namanya Widi. Mas Widi mudah-mudahan lagi dengar ya.
1: Jadi Fitri.
0: Oh Widi bukan.
1: Oh bukan. Terus?
0: Jadi gue kenal sama si Mas Widi ini dari Instagram. Bayangin, dari Instagram. Berawal dari gue mau beli burung lovebird.
1: Jadi gila. awalnya kamu sih. Beli sama Mas
0: sama
1: Widi.
0: Dia.
1: Iya.
0: Jadi kamu ingat dong dulu waktu aku keranjingan tergila-gila banget sama yang namanya lovebird.
1: Iya kan Mas Widi
0: juga ternak. Itu Instagram tuh pasti dikomenin sama Gina. Lovebird terus. Foto-foto gue di handphone isinya lovebird semua. Nah pertama kali gue dikenalkan sama lovebird mulai berternak. Belajar ina itu memahami tentang lovebird tuh dari orang ini. Jadi pertama mau beli lovebird dari si Mas Widi ini yang notabene dia berjualan lovebird udah beternak tuh dia.
1: Dan dia emang berhasil.
0: Berhasil.
1: Iya, tapi Mas Widi tuh emang bertangan dingin ya.
0: Bertangan
1: apa
0: dingin.
1: Juga betul berhasil banget. Sama dia tuh.
0: Sekarang dia ternaknya kucing, Mbak. Ternak kucing kaki pendek. Apa sih namanya dulu?
1: Munchkin.
0: Iya.
1: Dia enggak mau ternak sapi kaki pendek.
2: Ada itu aja.
0: Haram dong cuy.
1: Lah gak apa-apa. Lah kalau cuma buat piara-piara doang mah.
0: Kagak boleh cuy.
1: Di piara juga gak boleh.
0: Ya gak tau ding. Karena aku tidak punya ilmunya.
1: Oh, iya
0: jadi aku tidak
1: mau
0: berkomentar ya.
1: Terus udah gitu.
0: Ya udah, tapi sama Mas Widi itu begitu aku beli si burung lovebird dari dia tuh, dia gak cuman ya udah beli putus. Abis itu ya udah bodo amat lo mau kayak gimana deh ngurusin si burung lovebird ini. Tapi enggak, Mas Widi tuh ngajarin. Ini cara ngerawatnya. Akhirnya gue tertarik sampai gue pengen beternak. Bisa gak Mas Widi gue beternak kayak lu? Bisa. Dia bikinin skemanya, dia cariin kandangnya, dia ajarin gimana cara ngawinin si burung ini.
1: Udah cara gitu, nyuapin bayinya.
0: Sampai nyuapin barangnya, namanya nyepet tuh. Nyepet burung lovebird tuh dia yang ngajarin semuanya.
1: Nyepet lagi.
0: Gak putus di situ aja. Abis gue berhenti ternak lovebird ya. Terakhir kemarin dia ngebenerin motor gue. Terus semua diajarin sama dia tuh. Apalagi Nur ya?
1: Apalagi?
0: Macam-macam kayak serba bisa nih orang. Gitu. Ya udah.
1: Iya.
0: Akhirnya bersahabat sampai sekarang dan kemarin nikah. Gue datang sama Gina. Gitu.
1: Nah itu dia. Jadi selamat menempuh hidup baru ya buat.
0: Selamat beternak.
1: Karena dia memang. Ini apa namanya akan berproduksi kan?
0: Bereproduksi.
1: Iya, bereproduksi.
0: Gitu.
1: Nah ngomong-ngomong ini tanggal 8 ya?
0: Iya ngomong-ngomong tentang sahabat.
1: Ini hari tanggal 8.
0: Hari ini tanggal 8 Juni.
1: Iya.
0: Itu bertepatan dengan hari?
1: Hari sahabat.
0: Gitu sahabat.
1: Jadi hari ini bisa digunakan untuk sahabat-sahabat suara ya kan? Untuk menyampaikan ungkapan-ungkapan kasih sayang atau apapun ke sahabat-sahabat gitu.
0: Betul.
1: Ini pertama kali itu kalau sekedar informasi ya buat sahabat suara ya. Mungkin sahabat suara kan ini gak tahu tentang ini ya. Karena
0: hari
1: kalau kita kan emang
0: ya.
1: Tahu banget ya segala informasi.
0: Uish,
1: jadi tahun 35 Kongres AL itu berkumpul untuk meluangkan waktu satu
0: Kongres
1: hari.
0: Kongres AS bukan AL. Kalau AL angkatan laut.
1: Iya. Kok aku dibilangnya AL sih? AS.
0: Al yang mana? Al Eldul.
1: Bukan, bukan. Jadi mereka ngumpulin waktu, meluangkan waktu satu hari setiap tahunnya itu sebagai penghormatan kepada sahabat dekat. Nah akhirnya gara-gara Kongres AS tahun 35 melakukan ini, negara-negara lain akhirnya nyobain kayak begini juga.
0: Oh.
1: Ada yang sampai bahkan bikin festival tuh untuk merayakan keluarga yang mereka pilih, yes, gitu. Terus abis itu ya udah begitu aja akhirnya. Orang-orang tuh di setiap tanggal 8 jadi lomba-lomba tuh menggugah foto-foto seru bersama teman-teman yang paling dipercayainya.
0: Oh, gitu.
1: Terus pakai hashtagnya National Best Friends Day.
0: Yo, gitu. Coba sahabat suara boleh dong kamu ceritain tentang salah satu sahabat kamu atau mungkin ada foto sahabat kamu sama sahabat kamu juga boleh.
1: Iya.
0: Sambil ceritain ini sahabat ketemu di mana, udah berapa lama.
1: Kalau bisa malah dikirimin fotonya.
0: Yo, kamu kirimin foto kamu sama sahabat kamu ini ya. Kirimin ke 0816-114-1014 beserta request lagu kamu yang kira-kira cocok atau mungkin jadi lagu persahabatan buat kamu sama sahabat kamu itu.
1: Nah, itu dia.
0: Gak?

0: seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
2: Sahabat suara, kadang kan kita sudah, salah lagi. Sahabat suara, kadang kan kita suka baru nyadar. Nah, itu dia maksudnya ya. Kadang kita baru suka nyadar ada sesuatu yang penting itu justru pas lagi dia hilang. Kayak sinyal aja gitu. Karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas membutuhkan yang namanya sinyal. Contoh aja nih, mau scrolling, streaming lagu favorit, atau mungkin video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah nyampe ya, Hyang. Itu aja butuh koneksi yang lancar loh. Ya kan? Karena sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia. Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan juga adem. Tapi begitu buffering dikit aja, langsung panik deh tuh. Untungnya sekarang udah ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara. Mau buat streaming, kerja, gaming, atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama yang putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, yuk waktunya kita pakai Smartfren jagoan sinyal.
3: Karena sekarang yang bikin hidup tenang tuh bukan cuma saldo, tahu gak sih? Tapi juga sinyal yang nyambung terus.

0: mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
3: Cuma

0: Lanjut ngomongin sahabat suara.
1: Iya.
0: Salah, ngomongin sahabat nih, sahabat suara gitu maksudnya ya. Karena tanggal 8, sekali lagi kita kasih tahu, kita informasikan bahwa tanggal 8 itu bertepatan dengan Hari Sahabat Internasional ya. Udah hari internasional jatuhnya. Iya, tadinya di Amerika aja kalau gak salah, tapi diikuti dengan negara-negara di Eropa lainnya sekarang.
1: Iya, itu dia. Terus kita minta nih sama sahabat suara, coba dong fotoin foto kamu sama sahabat-sahabat kamu kayak apa sih. Iya, aku sekalian, kan pengen lihat.
0: Sekalian cerita ini sahabat di mana ketemuannya, kenalannya, udah berapa lama sahabatannya gitu.
1: Iya, ini ya. Dari, ini kalau gak salah Fitria ya?
2: Kebab Frozen
1: ini. Iya. Ya gak sih? Iya benar. Selamat hari sahabat, sobat healingku. Ma Aci selalu mendengarkan keluh kesah recehku. Request lagunya sahabat Audi dong. Oh, aku bernyanyi untuk sahabat. Iya. Okay, ini sobat healing terbukti dari fotonya mewakili kayaknya ini emang lagi liburan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang.
0: Oh ya, iya kan? Temenan di mana tapi nggak cerita ya.
1: Iya.
0: Sahabatan di mana nggak tahu ya.
1: Kalau nggak salah mereka ketemu di tempat liburan deh. Terus akhirnya mereka kayak, lu mau nggak sahabatan? Ayo. Oke, kita punya persamaan visi misi nih. Ternyata.
0: Semureh gitu. Itu ya.
1: Iya. Gitu. Ada lagi ini dari.
0: Ya nanti lagi siaran ngomongin. Nggak ada, nggak bisa bacain dulu. Ini selamat pagi ada Sela Fadia. Dia ngirim kenapa look di Zoom gitu, kenapa?
1: Tahu, lo pengen lihat yang mana, yang kiri apa yang kanan nih, apa yang
0: si Bulu mah enggak bisa lihat yang bening dikit nih.
1: Ini kan jadi dari siapa tadi, Sela ya? Sela kan ngirim foto bertiga nih, cewek nih kan, ada langsung tiga cewek.
0: Buka langsung di Zoom. Gue yang tengah dah.
1: Ini pas nih, lo mau pilih yang mana nih buat lo seorang nih, atu-atu nih. Lo paling kiri, lo kanan berarti sisanya ya. Gak apa-apa ya.
0: Ibu kiper ya.
1: Ya udah, ntar aku yang jagain.
0: Halo kak, aku mau kirim foto sahabat-sahabat aku dari SD lo.
1: Ih keren.
0: Sampai sekarang masih sahabatan. Request dong lagu buat sahabat-sahabat aku yang Enchanted Taylor Swift.
1: Ya Allah, Sela. Ini lagu Indonesia. Kalau gak salah Taylor Swift itu dinyanyiin lagi dalam bahasa Indonesia ada kan ya?
0: Iya.
1: Enchanted ini ya.
0: Iya, dinyanyi lagi sama Padi ya. Oh sobat.
1: Enggak, beda jauh.
0: Itu mah justru ngerebut pacar orang ya.
1: Salah.
0: Coba yang lain requestnya ya, Sela ya. Karena di sini kita muterin lagunya 100% lagu Indonesia.
1: Iya.
0: Lagu penyanyi Indonesia maksudnya ya.
1: Ada lagi ini, halo gue Feby di Cibubur. Ini foto gue sama salah satu sahabat gue dari kecil sampai sekarang, namanya Rio.
0: Lah mirip dia ya.
1: Feby laki ya. Biasanya Feby kan nama cewek ya.
0: Enggak juga, ada emang juga Feby iya.
1: Sekarang dia tinggalnya di luar kota. Yang di foto Rio yang pakai celana panjang. Oh, berarti Feby lu yang pakai enggak pakai celana ya? Boleh request sahabat sejati Sila on 7.
0: Sila on 7 udah diputer ya tadi. Nanti kita pilihin yang lain lagi ya, sahabatnya ya. Oke. Okay?
1: Yeah.
0: Satu lagi boleh deh.
1: Ada lagi ini pagi suara dari Deliana nih di
0: dia
1: Bandung.
0: Jadi Deliana ini ngirimin foto sama sahabat-sahabatnya, ada cewek dan juga ada cowok dan kayaknya masih bocah.
1: Iya, dari kecil sampai sekarang umur 25 katanya.
0: Widih.
1: Walaupun banyak cekcok tapi tetap solid
0: dan akur.
1: Iya.
0: Mau request lagunya?
1: Super 7 BFF. Oh ada ya, Super 7 BF. Best friend forever.
0: Okay.
1: Tuh kan dari bocah banget itu. Apaan?
0: Langsung diem. Super 7.
1: Kamu mah pembendaharan lagunya kurang sih. Ya ilah, mau jadi penyiar pembendahar. Best friend forever.
0: Iya, coba.
1: Best friend forever.
0: Asal banget.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Sahabat Suara, yuk ceritain tentang sahabat kamu yuk. Karena tanggal 8 ini bertepatan dengan hari sahabat dunia ya. Gitu. Kamu kirimin foto kamu sama sahabat kamu yang mungkin udah temenan lama banget, sahabatan udah dari kamu masih muda sampai sekarang kamu punya anak, atau mungkin sekarang kamu udah kuliah gitu. Kamu kirimin fotonya, kamu kasih tahu sahabatan dari tahun berapa, udah berapa lama, dan awal ceritanya bersahabat sama dia itu karena apa? Pasti ada penyebabnya. Tadi kalau gue cerita tentang si Mas Widi ini, gue sahabatan berawal dari gue beli burung lovebird-nya dia. Dari Instagram.
1: Jadi manjang.
0: Jadi manjang, betul. Kalau Gina tadi punya sahabat sampai sekarang ya. Sampai udah ada yang tinggal di Singapura, ada yang sekarang jadi news anchor segala macam. Berteman atau bersahabat itu dari SMP. Iya, SMP. Dari sekolah gitu. Macam-macam kan, ada yang dari tempat kerja jadi sahabat. Lu punya sahabat enggak sih, Om?
1: Gua ada. Ada apa? Dua. Yang satu udah wafat, teman dari SD. Teman dari SD, dia wafat pas kemarin pandemi.
0: Berteman dari sekolah kah?
1: Dari zaman sekolah.
0: Oh, zaman SD. Sekolah.
1: Gua tahu bandelnya kayak gimana.
0: Dia juga tahu lu bandelnya gimana.
1: Iya, karena kita tetangga, Pak.
0: Oh, tetangga juga.
1: Iya, pas terakhir ketemu 2019 di Jepang.
0: Oh.
1: Dia kedubes. Gua enggak nyangka dia tiba-tiba jadi kedubes.
0: Serius?
1: Iya.
0: Sampai akhirnya dia meninggal 2023, itu karena meninggal. Lu enggak bayar utang ya, kalau enggak salah.
1: Gua minta duit. Karena dia meninggal
0: karena COVID.
1: COVID. Nah, satu lagi teman yang sekarang kerja sama di bengkel.
0: Oh.
1: Yang awalnya cuma kayak nongkrong biasa, terus kayak
0: berarti pertama kenal dari nongkrong.
1: Dari nongkrong.
0: Bukan dari sekolah.
1: Enggak, yang ini ya, yang
0: iya, iya,
1: yang sekarang ya. Udah lagi nongkrong di Bulungan. Lagi
0: wow.
1: Nongkrong, dia minjem korek.
0: Wow, dari minjem korek.
1: Ya, terus akhirnya sendiri. Bang, sini aja gabung, ngobrol.
0: Sahabatan sekarang malah
1: tukar pikiran,
0: kerjasama
1: bengkel.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum, ini
1: Rina.
0: Rina, perkenalkan, ini Rina, pendengar Suara Setia. Panjang banget sih perkenalannya, sebel banget sih Rina. Padahal dia udah tiap hari WhatsApp, udah tiap hari ngobrol kita. Mana nih, saya tunggu.
2: Ini jengkelin bukan,
0: Ini fotonya, jadi ini kenalin kakak senior aku dari
1: Perwasitan.
0: Kenal dari 2011. Jadi Rina ini berprofesi sebagai wasit ya, basket ya, kalau masalah ya. Sebelum aku jadi wasit, tapi aku masih jadi pemain dan panitia juga. Walaupun dari 2011 gak ketemu dan baru jumpa lagi Idul Adha kemarin. Tapi aku banyak belajar peraturan-peraturan wasit dari beliau ini. Mau request lagunya dong, Salma Salsabil yang Bunga Hati katanya. Coba lihat fotonya.
1: Wakanda forever.
0: Oh, ini Rina. Oh, aku akhirnya melihat Rina loh. Aku baru kali ini. Ya Allah.
1: Yang ini kan?
0: Ya Rina, kamu enggak ada rambutnya Rina ternyata.
2: Ya Allah, Rina ternyata.
0: Selama ini kamu cowok, Rina.
2: Botak ya.
0: Licin lagi.
2: Pakai foundation dikit deh. Atau mungkin itu kayak kalau boleh ditambahin lukisan, Rin. Biar maksudnya enggak kosong
0: biar
2: banget.
0: Enggak polos banget ya.
2: Iya.
0: Oh, ya. Itu sahabatnya Rina loh. Selamat pagi nih, ada Tutut. Ini bestiku, kemarin kami datang ke acara Festival Burger. Lagi foto sama si Buluk lagi.
2: Tutut yang mana? Yang pakai kacamata di tengah atau yang sebelahnya? Oh,
1: yang mana ya?
2: Si Indra.
0: Tutut kayaknya yang ini, yang selfie deh kayaknya.
2: Tutut yang selfie berarti yang tengah sahabatnya.
0: Iya.
2: Itu yang baju hitam siapa sih?
0: Kok itu security-nya.
2: Kumal banget
0: itu. Security-nya.
1: Itu kalau nggak salah kemarin saya ketemu Pak Bu.
0: Drivernya ya?
2: Siapa?
1: Dia yang orang sound di belakang.
2: Orang sound.
0: Tapi mukanya, tapi orangnya lebih cocok jadi porter ya? Yang di stasiun kereta api itu loh.
2: Tuh kan tadi tuh yang request Taylor Swift ganti lagu.
0: Apa jadinya?
2: Jadinya ini Project Pop, Ingatlah Hari. Ya tadi
0: ya udah diputerin salah. Yang lain coba.
1: Ini.
0: Siapa pesawat? Selamat pagi dari Makassar, baji-baji ke Ira. Ini sahabat aku nih yang tidak pakai kacamata.
2: Oh, yang akhirnya jadi kakak ipar. Walah.
0: Dinikahin tuh adeknya tuh. Alhamdulillah bisa langgeng sampai hari ini sebagai sahabat dan juga kakak ipar. Masya Allah. Iya kan? Tadi kalau ibu berawal bersahabatnya dari sekolah.
2: Kalau yang
0: Prisa sama si
2: Iya, dua-duanya dari sekolah. Yang Prisa sama Ica dari sekolah.
0: Iya.
2: Terus kalau yang sekarang geng bu ibu aku yang 10 orang juga dari sekolah. Tapi kalau dulu
0: sekolah anak tapi.
2: Iya
0: kan? Gitu tuh, berawal dari sahabat orang tua murid. Sekarang jadi sahabatan si Ibun, bikin geng.
1: Tapi itu juga yang dialamin nyokap almarhum. Kenal-kenal sampai akhirnya ya, oh ini mamanya Indra, mama ini segala macam. Jadi ya sahabatan.
0: Oh ya?
1: Dulu begitu. Ya tiba-tiba punya usaha geprek apa, punya usaha cimori.
2: Tuh kan, emang
1: Kartikasari.
0: Wow. Okay.
1: Oh, udah gede sekarang.
0: Jadi lu kenal sama yang punya Kartikasari, cuy? Kartikasari di Bandung.
2: Iya. Gue bisa minta gratisan enggak sih malamnya? Hey. Oh, bukan caranya.
1: Semuanya digratisin.
0: Enggak semua sahabat bisa dimanfaatkan ya.
2: Ada lagi ini Citra ya?
1: Citra
2: Imeji. Benar enggak sih?
1: Iya.
0: Akhirnya aku melihat fotonya Citra.
2: Ini dari tadi kita on air ya?
1: Lah.
2: Kan aku baru datang dari toilet. Aku pikir kamu lagi baca TikTok.
0: Ya Allah.
2: Oh ternyata aneh. Untung aku gak ngomong yang aneh-aneh. Lah berarti tadi aku bilang temennya Rina kudu ditambahin lukisan di kepalanya on air.
0: Iya on air.
2: Pak Rina, maaf.

0: Yes, masih barengan Ginos Gina di Suara Seru ngomongin tentang persahabatan. Karena tanggal 8 ini adalah Hari Sahabat Dunia. Ini kalau gak dibaca dari TikTok, takut gue dikutuk jadi anak ya.
1: Kenapa tuh?
0: Ini dari nyokap gue katanya.
1: Apa?
0: Persahabatan dari anak masih kecil sampai anak-anak dan suami juga jadi sahabatan. Ngomongin siapa mah?
1: Enggak, kamu harusnya kalau bacain, udah dibacain, kamu dukung. Iya mas, ini kan maksudnya yang ya,
0: makanya aku
1: anaknya
0: lagi nanya.
1: Temen gitu juga.
0: Iya, lagi ngomongin siapa gitu pertanyaannya.
1: Ada enggak tapi dalam sejarah kamu hidup sama mama kamu?
0: Banyak sih, mama temenannya. Orang jenggo begitu.
1: Jenggo.
0: Nyokap gue mah jenggo. Emang kau pikir itu di rumah kita, iya, di Buah Batu,
1: iya,
0: ketua sis kamling siapa?
1: Lah emang makanya kan kalau misalnya kamu ninggalin rumah kan, kalau kita kan kalau ninggalin rumah kosong semua kan, kita kunciin apa segala. Rumah kamu mah santai.
0: Gak ikut.
1: Iya.
0: Ketua sis kamling siapa aku tanya?
1: Siapa?
0: Ya bukan nyokap gua sih.
1: Oh bukan. Oh gitu. Tapi kalau emang kayak misalnya ada maling mau masuk rumah kamu, malingnya yang hibrid.
0: Nah kan koordinasinya malingnya dari nyokap gua.
1: Gitu. Seru banget. Ada ini nih sahabat suara ya.
0: Iya, aku Suci Dian Dahlia berteman sejak awal SMA dari 2006.
1: Enggak, gini, maaf ya sebelum aku potong ya. Kamu Suci Dian atau Dahlia nih?
0: Aku karena... Suci, dia Suci namanya.
1: Tapi dia aku Suci, Dian, Dahlia. Jadi lu yang Sucinya atau lu Diannya atau lu Dahlianya?
0: Jadi
1: gitu.
0: Gini bacanya, aku Suci. Nah, sebelah aku ada Dian dan Dahlia, dia enggak Suci.
1: Oh, dia kotor ternyata.
0: Sebenarnya berlima, tapi yang satu udah nggak ada, udah meninggal di 2015.
1: Innalillahi.
0: Dan satu lagi di Blitar ngurusin yang meninggal itu.
1: Enggak dong, ngapain dari 2015, lama banget.
0: Di satu lagi di Blitar, jadi susah ketemuan.
1: Nah, request Silon Seven sahabat sejati ya.
0: Udah Silon Sevennya hari ini. Nanti diputerin yang lain aja ya.
1: Oke. Okay.
0: Selamat pagi Citra nih, tadi enggak sempat dibacain ya. Ini sahabat aku dari 2020. Ya baru 6 tahun ya?
1: Iya, gak tapi
0: juga sih, yang penting kualitas ya.
1: Kenalnya tuh dari TikTok.
0: Oh iya.
1: Dia konten kreator suka live, aku kenal masuk dari live dia dulu gitu.
0: Oh jadi si temennya lagi live, terus dia masuk ke live-nya si temennya ini ya.
1: Iya.
0: Oh, disitu sahabatan sekarang.
1: Tapi katanya itu tuh.
0: Sebenarnya ada satu cowok sahabat aku dari SD, cuman udah meninggal. Dia selalu ada di keadaan apapun gue. Udah itu aja. Sebenarnya masih ada lagi, cuma fotonya nggak nemu.
1: Ya.
0: Jadi fotonya yang dikirim sama Citra ini cewek juga. Katanya dia ini PT di FTL.
1: Oh wow, pasti wow. Berotot semua nih ya.
0: Jadi badannya nih.
1: Iya, ya. Yang mana nih?
0: Terima kasih ya Citra. Citra nggak request lagu tadi?
1: Enggak, Citra nggak request lagu.
0: Oke. Okay. Morning Thanos. Tadi aja. Lucu tuh sahabatannya.
1: Itu Citra tadi.
0: Oh ini Citra?
1: Iya.
0: Dia ngirim foto lagi ada dua.
1: Oh tadi bukan temennya yang itu PT di FT, PT di FTL.
0: Dia ngirim foto lagi, ada lagi nih. Oh yang ada salah satu yang meninggal ya?
1: Yang pakai jilbab depan, aku dari SD katanya udah 30 tahun sahabatan. Kalau sama yang dua ini dari 2017. Oh, Citra banyak temennya ya?
0: Iya, supel berarti anaknya Citra.
1: Iya, ada ya. Macan nih.

0: ikutan topik ya.
1: Pagi Maca.
0: Gak usah ya Maca ya. Kita cari ya. Orang lain dulu okay. Ya. Dadah Maca. Ada lagi nih pagi Iswara.
2: Kasian. Maca mah soalnya baru ikutan topik kalau udah dapat wifi dari kantor.
0: Mana tadi Maca? Jangan gitu tahu, gak boleh. Kasian mana Maca tadi? Ya hilang. Yaudah kalau gitu Igo aja yuk di Sidoarjo yuk. Sahabatnya Deliana yang dibacain tadi. Plus mau pamer sahabat dari organisasi di kampus sampai sekarang pada kerja terpisah, gak ada yang sekota. Total 7 tahun lah kita sahabatan.
2: Wow, plusnya mereka selalu hayu, gas-gas mulu. Minusnya pelenger aja.
0: Pelenger tuh apa sih?
2: Pelenger apa ya?
0: Ngantuk. Bukan. Bodor.
2: Pelenger itu
0: burger.
3: Oh, pelenger itu bodor ya,
0: bodor. Bodor gitu.
3: Komedi.
0: Oh, request DJ ya, artis sahabat.
2: Artis gitu. Sahabat. Tadi udah ya?
0: Udah.
2: Artis sahabat. Na na na na na.
0: Itu bukan, udah juga kan tadi? Belum?
2: Udah.
0: Itu udah Maca deh, kasihan Maca tuh tahu. Mana, kok Maca baik tahu sama kita. Ntar kita gak dikirimin risol lagi kalau kayak gitu kan.
2: Maca nih ikutan topik ya. Aku punya sahabat dari SMA namanya Kuda Anjay.
1: Kenapa Kuda sih Cak?
0: Karena singkatan katanya.
2: Dari Kuda Olivia Dina Aryani. Disingkat jadi Kuda Anjay.
0: Kan kaknya apaan tuh?
3: Kudai si Kuda. Ini ada namanya Kuda, Olivia, Dina, dan...
2: Gua mendingan Kuad.
0: Iya, kenapa harus Kuda ya? Lah, si Kuda itu gak termasuk berarti?
2: Hah?
0: Nama gengnya Kuda.
2: Iya.
0: Tapi Kuda itu salah satu nama gitu.
2: Bukan, Kuda itu nama ini. Nama singkatan. Jadi ada Kuda itu K-nya siapa, U-nya siapa, D-nya tuh Dina. A-nya itu Aryani.
0: Oh,
2: jadi
0: tuh
2: Kuda.
0: Dia baru edit tuh. Edit tadi dia tulis singkatan Kuda dari Kuda Olivia, ternyata Catherine.
2: Oh.
0: Salah ketik. Si Dina. Oh.
2: Coba lihat fotonya Dina Maca lihat. Mana lihat? Wih gila Maca, keren banget. Ada yel-yelnya enggak? Salam Kuda ya dari kami ya.
0: Aduh, salam Kuda.
2: Oh iya, sama suara lupa.
3: Ya Allah.
2: Sama suara lupa ya. Karena keasikan bacain komen, abis ini kita bakal lanjut ke Kocak. Koneksi cerita aja. Dan kemana-mana tetap di Suara Seru.

0: bersama the one and only Kain Sutra.
1: Selamat pagi.
0: Pagi Kain Sutra.
2: Kurang semangat nih Kain Sutra kayaknya.
0: Iya, ya, lupa saya naikin mikrofon dia.
2: Saya. Ya, gimana Kain Sutra? Kurang
1: selamat pagi. Halo. Halo.
2: Jatuh dia kayak kenek Metro Mini ya zaman.
0: Kang Roti ya. Jualan tengah malam jadinya yeah, apa?
1: Scary Roti.
0: Roti Scary Roti.
2: Bawa cerita apa nih Kain Sutra hari ini nih?
1: Hari ini akan menceritakan tentang seorang sahabat yang selalu ngikutin kita kemana saja. Karena seperti lagu tadi kan kepompong persahabatan.
2: Kepompong.
1: Tadi saya bilang apa?
2: Kepompong.
1: Iya itu betul.
2: Kepompong.
0: Buat sahabat, sahabat itu kadang kepo, kadang rempong.
1: Jadi
0: seperti apa ceritanya?
1: Ceritanya adalah seperti ini.
0: Ceritanya adalah seperti ini. Sebel banget.
1: Jadi dua orang sahabat ini mempunyai.
0: Kain Sutra.
1: Apa sih?
0: Udah pernah belum?
1: Apa pak?
0: Bibirnya dicium pakai lutut.
1: Itu namanya disiku.
0: Dengkulin dong. Bukan disiku.
2: Disiku di tangan.
1: Boleh lanjut apa? Saya ngantuk beneran deh. Capek
0: banget
1: hidup.
0: Oke oke.
1: Jadi kita punya seorang ya apa tuh?
2: Lo cuci muka dulu deh Kain Sutra.
1: Jadi dua orang sahabat ini stylenya tuh selalu sama.
0: Apa ya stylenya?
1: Stylenya. Yang satu pakai celana umbro, yang satu lagi pakai yang celana yang sama juga.
0: Celana umbro tuh apa ya?
1: Yang
2: gombrong. Iya itu.
0: Oh, namanya umbro.
1: Iya, kalau gue nyebutnya itu. Umbro. Untung di bro. Nah, mereka itu lagi berjalan ke suatu tempat pembelanjaan ya. Ke matahari. Lagi jalan-jalan dan setibanya mereka di sana, mereka ingin membeli barang. Dan ternyata barang pertama yang dia beli adalah
0: lingerie compang camping.
2: Wow.
3: Ini masalahnya yang sahabatan cewek apa cowok nih? Kalau cowok
2: ya
3: enggak
2: apa-apa namanya kalau sahabat mah.
0: Iya kan buat pasangan ya?
2: Iya.
3: Kok jadi dia tahu?
0: Kado. Oh, kado lingerie compang camping.
3: Lingerie compang camping.
0: Sebuah fashion yang mungkin belum ngetren di halayak umum tapi dia rasa cocok untuk sahabatnya. Mungkin tidak banyak yang memakai. Tapi khusus dia aja. Walaupun compang-camping tapi tetap terlihat menarik di matanya. Tanpa panjang lebar dia memilih lingerie compang-camping ini. Supaya tidak salah dia langsung mencobanya sendiri. Yang cobanya cowok. Dia pergi ke ruang ganti. Dan begitu dia mengganti dia terkejut. Ternyata lingerie compang-camping ini ada lubang. Sesuai dengan namanya compang-camping ya, ada lubang di lingerie ini di bagian
2: bokongnya.
3: Biar.
0: Oh, di bokongnya. Iya, bokong. Ngapain sih bolong?
3: Biar lah, akses kalau mau buang air.
2: Kalau buang air kalau enggak ada lubangnya gimana?
0: Mudah ya, biar praktis ya.
3: Bagus nih lingerie bagus.
2: Ih, bagus. Di bagian bokongnya. Tapi ternyata aku merasakan ketidaknyamanan.
0: Iya, dingin.
2: Iya.
0: Gak enak sih sebenarnya.
2: Akhirnya aku balik posisinya. Sehingga lubang yang tadinya berada di daerah bokong berubah posisi ke
0: dibalik posisinya jadi lubangnya di
3: ada di udel.
0: Udelnya bolong.
2: Kan bokong itu kan agak lebih bawah loh dari udel ya.
3: Iya.
2: Kok bisa?
3: Kan bolong cuma jamping, bolong-bolongnya banyak.
2: Tinggi banget sampai korset. Sampai ke udel.
3: Ya, kemudian setelah barang ini dicoba ternyata enggak cocok ya.
2: Iya.
0: Aneh banget ya.
3: Aneh banget.
0: Masa lubang di bagian bokong dingin lah. Masuk angin lah.
2: Pindah ke udel kan.
3: Iyalah, ya udah kalau gitu mereka berjalan lagi sampai mereka menemukan tempat yang cerah banget nih. Dan ini tempat fashion dan pakaiannya adalah baju Mortal Kombat.
2: Wow.
1: Finishing. Karena ternyata baju tersebut tuh sangat berguna ketika mereka jalan menuju tempat yang menakutkan.
2: Oh iya.
1: Karena takut dirampok, Pak.
0: Kalau pakai baju Mortal Kombat orang
1: segan. Udah pasti enggak ya. Tapi ternyata baju tersebut kedodoran, Pak.
0: Ya.
1: Saking gedenya itu baju kedodoran. Sampai akhirnya dia pun mengeluarkan bunyinya seperti ini.
2: Ada bunyinya.
0: Bunyi apa ya?
1: Bunyi. Baju kedodoran bunyinya kayak gimana? Ayo.
3: Loh. Baju. Gak gitu dong. Loh, kalau baju kedodoran jangan, Mas. Coba kan kocok koneksi cerita Acek ya, kagak ada ini nih konek-koneknya menurut gue. Jangan kemana-mana sama juara, tetap di Suara Seru.

0: info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas.
2: Baik, kita masuk informasi pertama, situasi arus lalu lintas pagi hari ini di sekitaran Bundaran Senayan mengarah Jalan Antasari Blok M dan Pakubuwono terpantau ramai lancar. Sedangkan yang mengarah Semanggi terpantau ramai cenderung padat. Kemudian informasi berikutnya, situasi arus lalu lintas pagi hari ini sekitaran Bundaran HI mengarah Jalan Imam Bonjol, Menteng, Monas, dan Semanggi terpantau ramai lancar. Sedangkan dari Duku Atas menuju Bundaran HI terpantau ramai cenderung padat. Kemudian informasi terakhir, situasi lalu lintas di Tol Desari, gerbang Tol Cilandak Utama arah eksit Antasari terpantau padat mengalir, sedangkan arah Tol Jor ramai cenderung padat.
1: Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: siap-siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Siapa yang hari ini sama kayak gue kayak Gina? Kayaknya gak tidur begadang-begadang amat gitu, tapi kok bawahnya ngantuk mulu ya hari ini ya?
1: Tapi aku mah ya, aku mah mau ngeluh aja sih. Kan aku biasanya ya, kalau weekend itu kan jatah aku untuk bangun jam 11.
0: Ya.
1: Sumpah weekend kemarin gak ada aku bangun jam segitu. Aku bangun pagi terus loh.
0: Jam hari Sabtu.
1: Hari Sabtu kan nganterin pagi,
0: Uti. Nganter Uti les.
1: Les. Hari Minggu kondangan. Pagi juga tuh.
0: Ngapain loh kita datangnya jam 10 Nul?
1: Ya itu kan berarti jam 10 Mas.
2: Sebelum di atas
1: jam. Berarti kan sebelum jam 10 kan
0: buat
1: aku.
0: Iya itu pagi ya. Ya Allah itu udah siang banget Nul.
1: Kan kita datang jam 10. Kan aku bilang deh. Harusnya aku bangun jam 11. Berarti kan aku bangunnya lebih pagi lagi jam 9.
0: Iya, tapi jangan bilang itu masih pagi, itu udah siang tahu.
1: Oh, itu udah siang.
0: Udah siang buat orang normal.
1: Oh, gitu.
0: Lu aja kagak normal.
1: Soal matahari di rumah aku kalau weekend tuh terbitnya jam 10:30. Jadi aku bangun jam 11 kan pas.
0: Oh, kamu gitu settingannya. Iya, kalau buat aku ya.
1: Iya.
0: Bahkan ya, matahari itu udah ada dari aku bangun pagi.
1: Jam
0: karena
1: berapa?
0: Matahari itu adalah kamu.
1: Bapak-bapak ini begitu. Bagus, makasih ya Mas ya. Jarak-jarak gue kalau gak siaran bareng gini kagak pernah dipuji-puji.
0: Ih, pipinya merah. Ah, saat report second.
2: Kamu gak dipuji kenapa?
1: Kenapa?
2: Anniversary, selama.
1: Apa anniversary-nya?
2: Kamu gak dipuji kenapa?
1: Kenapa?
2: Mau beli raket padel kemarin kalah.
1: Lah iya. Emang gara-gara raket kata gue mah emang bener kalahnya.
0: Tahu gak dipuji kenapa?
1: Kenapa?
0: Mau kenalan sama sahabatnya Citra Imeji. PT Fitness FTL.
1: Kok ketawa sih? Karena itu parah. Lah kok bisa begitu?
0: Bercanda. Kan bercanda.
1: Emang iya? Iya. Beneran. Jangan
0: bercanda lah. Aku cuma iya? Udah dapat nomornya tapi sih.
1: Serius? Wah, kebangetan lu Rizky ya. Udah lah kita ngeluh aja ya hari ini.
0: Tadi aku
1: gimana?
0: Udah ngeluh pagi. Kenapa hari ini dari pagi ya? Sumpah. Gue tuh harusnya kalau nyetir udah gak ngantuk tuh tadi pagi. Yeah. Biasanya. Tapi pagi hari tadi aku udah ngeluhin dulu kok aku ngantuk ya hari ini ya.
1: Iya aku tapi gak terlalu sih tadi waktu di jalan.
0: Kalau emang kurang tidur oke lah wajar. Tapi gue tidur gak malu-malu amat dah.
1: Enggak.
0: Kenapa ya?
1: Kita hari Sabtu tidurnya.
0: Apa gara-gara minum magnesium tadi malam? Enggak.
1: Emang iya?
0: Ngantuk aja gitu. Makanya tadi pagi gue langsung pesen sahabat suara Americano tanpa gula.
1: Kalau aku double sih shot. Kurang bisa jawab Mas kalau urusan gitu-gitu karena aku mah.
0: Lu mah ngantuk mulu.
1: Iya itu dia ngantuk mulu ya, jadi apa? Aku bingung.
0: Cuman keluh kesah netizen aja. Boleh dong ya kalau hari Senin tuh kayaknya. Kayaknya ada aja keluhannya gitu. Karena hari pertama setelah bertemu sama weekend.
1: Tapi weekend kemarin ya di daerah Senayan Tamrin situ macet ya.
0: Aduh. Iya karena
1: ya, macetnya minta
0: kan konsernya
1: ampun.
0: Banyak banget. Ada XO 2 hari. Terus finalnya Indonesia Open.
1: Ada Raisa. Raisa ternyata di JCC ya. Salah tahu kita baca info juga
0: Raisa
1: kemarin.
0: Raisa JCC yang di tim itu adalah
1: Kahitna ya.
0: Kahitna.
1: Kahitna ya.
0: Yuhin Nuno. Apa lagi?
2: Ada festival gitu.
1: Iya.
0: Banyak-banyak acara tuh.
1: Iya macet. Ya ampun.
0: Itu keluhan ibu tuh.
2: Macet. Gak keluar juga.
1: Jalan gue hari Sabtu. Jalan-jalan. Iya. Dari mana gue tahu macet kalau gue gak melewati jalan-jalan itu.
0: Gue mau ke GI aja diputer-puter.
1: Diputer, kalau nggak salah kamu diputer-puter gitu kan di tempat gitu. Nging, nging, nging.
0: Ya, jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi gue stuck gitu. Stuck di hati kamu.
1: Pengenak kenal udah gue.
0: Keluh kesah netizen sama suara. Coba kamu punya keluhan apa nih? Keluh kesah apa di awal minggu, di pertengahan bulan Juni ini?
1: Iya.
0: Udah masuk pertengahan ya?
1: Masa iya baru tanggal 8 loh?
2: Menuju tengah.
0: Ya udah awal deh. Awal Juni ini ada keluh kesah apa dari kamu sahabat suara, boleh kamu ceritakan di 0816 114 1014. Yeah.

0: Ya, suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kino Sekidah sampai jam 10. KKN, keluh kesah netizen. Boleh gak sih berkeluh kesah, Ibun?
1: Asik.
2: Kalau menurut aku sih, gimana tuh Kinos?
0: Nanya balik.
2: Ya.
0: Nanya balik ya. Dia.
2: Lah, kan tapi aku udah memberikan pendapat.
0: Apa tuh?
2: Lah itu tadi, kalau menurut aku sih gimana Kinos? Gitu. At least kan aku gak diem doang. Aku jawab tadi pertanyaan kamu.
0: Apa ya, berkeluh kesah ya manusiawi aja lah. Karena apa ya, manusia itu tempat berkeluh kesah. Anjay. Iya gak sih? Iya benar. Manusia itu tempat yang berkeluh kesah.
2: Dan manusia itu terbuat dari tanah. Nah yang suka cakep berkeluh cakep kesah nih. Itu
0: tanah.
2: Tanah kusir. Terbuat dari tanah kusir. Kuburan.
0: Tanah-tanah yang kerjanya ngeluh.
2: Tanah yang kerjanya ngeluh. Tanah apa nih? Enggak tahu lagi. Apa itu? Tanah apa
0: yang ya? Gua juga enggak tahu.
2: Rizky. Ada orang kasih
0: salah pertanyaannya. Salah pertanyaannya.
2: Tapi ada sebenarnya. Mau ngasih apa nih?
0: Tanah yang bermasalah.
2: Tanah sengketa.
0: Iya.
2: Serius.
0: Itu maksudnya. Astagfirullahaladzim. Maklum, tadi kan keluh kesahnya adalah gue ngantuk hari ini. Kenapa ya?
2: Nah, itu. Sama.
0: Wajar lah kalau manusia berkeluh kesah ya kan.
2: Iya, aku juga sama ngantuk.
0: Selama tidak berputus asa. Gak apa-apa berkeluh kesah, asal tidak berputus asa. Anjay.
2: Keren.
0: Ini mau keluh kesah nih dari?
2: Uci.
0: Uci. Pertama WhatsApp gue kagak dibaca. Oke, next kita baca WhatsApp.
2: Jangan gitu.
0: Nah, yang kedua tadi di perjalanan ke kantor ada truk yang patah asbannya. Asbannya ya, berarti itu kan singkatan. Asban itu asal bunyi.
2: Asal bunyi, asbun.
0: Jadi
2: asbun.
0: Harus macet 2 km ya. Nikmatin aja lah sambil dengerin suara kalian. Terima kasih Uci.
2: Kalau lo gak ada yang as, pakai king atau queen bisa kali?
0: Main kartu as dong.
2: Gak bisa?
0: Gak ada.
2: Oh.
0: Nah pas satu kemarin ceritakan mau janjian meet up sama cowok ya. Malah kagak ada kabarnya dia. PHP banget kan, padahal mau gue bawa ke hari Minggu. Ini ngomongin Indra ya? Indra Fadila ya?
2: Oh, lu ada main sekarang sama Uci?
3: Agak.
2: Oh, gitu.
0: Jangan mentang-mentang Uci lagi butuh banget, Indra.
2: Iya.
0: Lu manfaatin, Indra.
2: Lu mah.
3: Uci kemarin Minggu, katanya.
2: Kenapa?
3: Makin hari makin ngebet.
0: Sama Indra. Sama Indra.
3: Agak. Minggu udah cukup panas, udah cukup kering.
0: Tapi wajar sih, Ci. Wanita mana yang gak ngebet sama Indra Fadila?
2: Itu parah.
0: Berat. Pokoknya sekali udah ketemu sama Indra.
2: Kalau udah kelepek-kelepek langsung.
0: Iya. Bohong banget kalau gak kepatil, beneran dah?
3: Yes.
2: Iya. Udah kayak lele Indra mah.
4: Yang maaf nih, Kinos nih yang bukan gue yang.
2: Gitu. Oh, suka dengerin. Pantesan Indra kalau ngomongin itu tuh biasanya off air ya. Supaya gak kedengeran.
0: Oh gitu. Pantesan kalau di TikTok tuh suka dimatiin mikrofonnya ya. Biar gak kedengeran ya.
2: Ya Allah ternyata.
0: Pantesan ke Pangandaran gak bilang-bilang ya. Bilangnya ke Bogor. Gak ngajak-ngajak lagi.
3: Tapi gak Uci ya.
2: Ada Citra nih.
0: Kayak KKN dari Citra.
2: Aku mau cerita keluh kesah aku sepele.
0: Apa sih Cit?
2: Lagi kabita banget. Kabita banget.
0: Kabita tuh kepengen gitu.
2: Ngidam gitu. Makan mie ayam Donoloyo di Cipete.
0: Apa tuh Cit?
2: Udah lama gak makan bakmi itu. Kemarin pulang dari acara. Kesana tutup. Sekian keluh kesah aku yang gak. Tapi itu kesel sih. Itu sama kayak waktu aku mau yang pas ke Bandung ke warung Kejora itu kan. Gue udah kayak di ujung lidah banget tuh ngelihat si Taiti yang aku udah cerita itu hari Jumat itu kan. Mau makan si warung Kejora yang Taiti campur kopi itu.
0: Mau makan sejoli bukan Kejora. Jauh banget dari sejoli ke Kejora.
2: Kenapa aku ingat Kejora terus ya? Antriannya 48 orang.
0: Males ya.
2: Pikir aja antrian 48 orang itu sampai sekarang masih sampai di ubun-ubun
0: aku. Belum sampean ya?
2: Iya, itu dia.
0: Tadi si Citra bilang apa?
2: Ayam.
0: Apa?
2: Sekian terima kasih. Sepele aja tapi ya kesel gitu.
0: Oh.
2: Si ayam Donoloyo itu. Ya kan dia kan loyo.
0: Nggak kesampean. Soalnya belum kesampean.
2: Iya.
0: Ya. Pagi Pak Kinos, Bu Gina, Bang Bul, Mas Indra. Ini dari Wahyu. Keluh kesah hari ini, baru aja dengar Pak Kinos gombalin Bu Gin. Nah, kenapa saya gak bisa gitu ke istri saya ya? Nah,
2: ya, makanya Wahyu.
0: Padahal udah nikah 10 tahun.
2: Itu dia.
0: Tapi gak bisa-bisa juga romantis. Giliran dikasih gombalan si istri malah ketawa. Dia bilang mending gak usah kayak gitu deh, aneh tahu.
2: Iya, karena sebenarnya istri lu gak butuh gombalan. Dia perlu bulanan 200 juta.
0: Nah, Sarwono itu.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Laun kenapa nyanyi Rizky.
1: Kenapa sih kok ngeliatinnya gitu sih?
0: Enggak tumben amat, kenapa?
1: Nah kan aku armada
0: lovers.
1: Nama fansnya apa?
2: Sahabat armada.
0: Salam armada.
1: Salah. Aduh, tahu butika lagi.
2: Pasmada.
1: Lah, gue bukan pasmada, gue pasmina.
0: Udah mulai nyaman ya.
1: Udah mulai nyaman.
0: Sejak bantuin aku live ya. Pasmada. Nah itu bener.
1: Oh, pasukan armada. Pasmada itu pasukan armada ya.
0: Bener. Itu persis sama yang aku jual di brand aku, Trinikta Pasmada.
3: Pasmina.
0: Mada.
1: Enggak, pasmada bener.
0: Iya. Pasmada.
1: Modelnya pasmada. Tipenya
0: mada. Itu dia.
2: Mada in Japan.
1: Oke, kita bacain WhatsApp-nya dong masuk ya. Enggak ya.
0: Bukan, ini kita mau tribute to Oasis Orchestra version.
1: Anjir. Ini kemarin waktu hari Jumat, seharian dari pagi kita kan ada di nongkrong di Festival Burger by Aldi Taher ya.
0: Iya.
1: Lagu ini dari kita datang sampai kita pulang lagu ini diputerin lagu ini cuy.
0: Sampai di jalan pulang gue masih ingat lagu ini.
2: Teman-teman.
0: Refnya gimana? Anjay. Ada ntar ya sampai refnya.
1: Makan burger.
0: Ah itu.
2: Aldi's Burger Cempaka Putih.
1: Anjay, cempaka putihnya disebut.
0: Parah. Rotinya lembut. Ini anak siapa yang nyanyi?
1: Emang anaknya Aldi nih?
0: Emang iya. Ada refnya yang keputar mulu.
1: Lagu ini seharian kita dengerin.
0: Ini.

0: Katanya lagu ini dibuatnya ada sehari semalam ya. Produksinya Roro Jonggrang banget.
1: Emang Aldi Taher tuh ada aja gebrakan. Ini mau ada gebrakan lagi nih.
0: Ada gebrakan terbaru lagi nih. Next dari Aldi Taher, sahabat suara. Ada namanya apa Ibu? Aldi Taher World Tour 2026 Tribute to Oasis Orchestra Version.
1: Keren banget. Jadi konser ini katanya bukan cuma untuk seru-seruan.
0: Tapi
1: ini buat berbagi kebaikan katanya. Nanti seluruh hasil penjualan tiketnya itu bakal dialokasiin buat sumbangan sunatan massal. Buat teman-teman yang membutuhkan katanya.
0: Yes. Lokasinya di mana? Ada di Bengkel Hall SCBD.
1: Bengkel tuh masih ada ya?
0: Masih. Tanggal 11 Juni 2026 sahabat suara, jam 8 malam. Kalau mau beli dan sekalian nyumbang, kamu bisa cek info pembelian tiket di akun IG-nya alditaher.official.
1: Ini yang perlu di highlight adalah tiket normalnya sih murah ya, cuma 200 ribu.
0: 200 perak menurut kayaknya nih.
1: 200 ribu, tapi tiket VVIP-nya Oh iya bukan, biasa orang kan VVIP cukup ya. Kalau ini VVV. VVIP-nya itu tiketnya 100 juta rupiah. Kalau platinumnya 50 juta rupiah, goldnya 10 juta rupiah, silvernya itu 5 juta rupiah.
0: Ya kan? Enggak kemahalan ya? Bukan dilihat dari konsernya ya, tapi dilihat dedikasinya untuk kemana?
1: Iya.
0: Benar. Untuk sunatan massal ini kan.
1: Ibaratnya lo bayar 100 juta rupiah, tapi 100 jutanya itu hitungannya sedekah gitu.
0: Betul.
1: Iya. Iya kan?
0: Ada yang beli enggak ya 100 juta ya?
2: Bocoran dikit nih.
1: Apa? Jadi,
2: si ini Aldi dia pengen buat Aldi Sunat.
1: Aldi Sunat.
0: Namanya setelah
1: Aldi
0: kemarin Sunat. Ada Aldi Sempak ya?
2: Yes.
1: Ada Aldi Sempak.
0: Iya, sahabat suara, kok percaya enggak? Ada celana dalam atau
1: keren
0: sempak?
1: Banget.
0: Iya, mereknya Aldi Sempak.
1: Aldi Sempak, Aldi's Coffee, bener. Aldi's Burger, Aldi's Hot Dog, sekarang yes, Aldi Sunat.
2: Aldi's Ayam Basah.
1: Oh iya, ayam goreng basah
2: nanti,
1: ada.
2: Gila. Faktanya dia pengen ngebuat sunatan masalnya di bengkel ini.
1: Hah?
2: Jadi di SCBD ya, ada sunatan masal.
1: Wow.
3: Jadi pas ditanya anak lo sunatan di mana?
2: SCBD.
1: SCBD-nya
0: di mana? Di bengkel.
1: Orang ajeb-ajeb di bengkel dia sunatan masal. Aldi Taher.
0: 11 Juni ya. 11 Juni, jadi ya sebenarnya acara main acaranya adalah dia nyanyi kali ya.
2: Nyanyi
0: lagu-lagu Oasis ya.
2: Oasis.
0: Gitu.
2: Lo apa lagu Oasis apa lo suka?
0: Stand by me.
2: Iya.
1: Lagunya Oasis. No, Selica Wet. Itu siapa?
2: You know it's too late. Yeah. On the back
0: and Stand by me kalau gue yang Oasis yang Stand by me.
1: Bukan. Bosa. Itu bukan Oasis. Stand by me. Nobody knows itu yang Oasis yang begitu. Iya, bukan. Beda ya. Oke. Okay. Jadi jangan lupa ya nanti kalau ada yang mau berpartisipasi sahabat suara,
0: silakan.
1: Boleh monggo.
0: Bengkel Hall SCBD 11 Juni 2026.
1: Maksudnya kalau
0: jam 8 malam beli tiketnya udah bisa dari sekarang.
1: Iya, maksudnya ini kita ngajak sahabat suaranya kalau ada yang mau disunat gitu. Bukan waktu konser ya.
0: Salah.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @Humas Pajak Jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda.

0: aku lagi.
1: Alright. Suara warga Indonesia, jangan ganggu aku lagi. Bener. Jangan ganggu aku lagi.
0: Itu dia. Kita kan sebagai warga-warga netizen 62 ya.
1: Aduh.
0: Tadi kan kita kan ngebahas tentang keluh kesah gitu ya kan. Ini mungkin ada keluh kesah dari kakak Aurel Hermansyah. Iya, jadi anaknya katanya jatuh dari ketinggian.
1: Astagfirullah, yang mana dulu? Kok anaknya cucunya?
0: Aurel masa udah punya cucu?
1: Oh iya. Kenapa sih Aurel?
0: Jatuh katanya. Tapi by the way,
1: ngapain Padel?
0: Allah, anaknya masih kecil, masih bocah Rizky, masih balita.
1: Oke. Okay.
0: Jadi Azura itu jatuh katanya, sampai akhirnya atanya juga katanya lagi kerja jadi berhenti langsung ke IGD. Tapi ini jatuhnya masanya nggak dikasih tahu dari ketinggian berapa ya. Waktu itu ada anaknya artis juga, siapa ya, jatuhnya dari lantai 2 loh.
1: Hah?
0: Sampai di MRI pasti T-scan gitu kepalanya.
1: Anak-anak tuh. Lagi ngapain bisa jatuh dari lantai 2?
0: Itu kan dari ini jeruji-jeruji apa?
1: Lino di lantai 2 mah.
0: Iya, anaknya sih aduh.
1: Patah kakinya.
0: Aku enggak tahu kelanjutan cerita, tapi alhamdulillah kayaknya anaknya baik-baik aja. Nah, kalau yang ini Azura, kakak Azura ini aku enggak tahu dia jatuhnya dari ketinggian berapa, karena cuma tulisannya gitu. Membagikan momen yang ia sebut hari terburuknya menjadi ibu setelah sang putri Azura mengalami insiden jatuh dari ketinggian. Detik Hot juga bagaimana sih, kagak ada keterangan nih.
1: Biasa kan gitu, suka ngambil-ngambil dari sosmed doang dulu. Sadur-sadur doang begitu.
0: Detik Hot besok wartawannya di ini lagi deh. Diseleksi lagi.
1: Gile, si paling komen. Si paling komen.
0: Lah kita juga dengan mentah-mentah tuh berita.
1: Iya, tapi sama. Itulah apa perasaan itu? Ibu ya. Kalau anaknya itu kenapa-napa, jangan kan jatuh. Kayak cuman ketoel dikit aja karena terus anaknya diem. Gak sampai nangis, diem aja langsung. Langsung ibu tuh, kenapa? Kamu kenapa sih gitu?
0: Kemarin aja waktu yang kamu lagi turnamen padel, kan di lantai 2-nya kan dijadiin tempat mainan anak-anak kan. Yeah. Jadi kayak bocah-bocah pada main di situ. Aku lagi sholat maghrib. Terus aku sholat maghrib, tapi kan sebelah sini kan bocah-bocah, jadi sudut mata aku bisa kayak bisa ngelihat gitu loh. Jadi aku sambil ngelihat ke arah sejadah, tapi kayak bocah-bocah ini main nih di sebelah kanan aku.
1: Di musola ya?
0: Iya.
1: Ada yang jatuh, kedebak keras banget pas aku lagi sholat dulu.
0: Ada itu. Jadi si anak itu lagi main, cowok nih berdua lagi main.
1: Main bola ya kalau salah.
0: Terus abis itu yang salah satu anak cowok itu niban ke anak cowok yang satunya dengan posisi dagunya tuh kayak gitu loh, kayak kedengak gitu loh lehernya. Jadi kayak dagunya tuh nyentuh lantai gitu loh. Jadi kayak ke apa gitu loh. Terus abis itu
1: benar
0: di sudut, nggak tahu di sudut mata aku itu, aku ngeliatnya kayak ini anak nih nggak bangun. Aduh. Jadi nangis di lantai. Lah tapi kita masih rokaat. Iya, maksudnya nggak langsung berdiri.
1: Nggak ada yang nolongin.
0: Itu dia sempat lama nggak ada yang nolongin. Kita masih rokaat kedua. Terus aku sampai kayak jadi nggak terlalu konsen gitu loh sholatnya. Terus tiba-tiba
1: kalau akhirnya, aku sih nolongin tetap walaupun masih rokaat kedua, aku tolongin sih.
0: Masa?
1: Karena ya kan nanti bisa diulang sholatnya.
0: Ya enggak ya, lagi enggak aku. Lagi. Gimana dong mas?
1: Itu sama yang kamu lakuin ke aku dulu. Waktu aku jatuh kamu diemin.
0: Yang mana?
1: Loh yang waktu aku jatuh cinta. Yaaay.

0: apa sih?
1: Eh, ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud apa?

0: di pelukmu.
1: Anjay.
2: Apa ini lagunya dari siapa?
0: Dia rela.
2: Pak Kinos, Pak, buat lagu ini buat imbun kata gitu.
0: Oh gitu. Luar biasa dari Taramut ya. Taramut jadi Dea Mirela ya. Iya. Taramut tiba-tiba.
1: Judulnya emang apa sih?
0: Aku.
1: Miliki aku.
0: Oh. Ini siaran Iswara tuh begitu emang. Abis Taramut langsung slow.
1: Barusan lagi ngomongin masakan Padang ya. Hewan-hewan apa yang paling sederhana?
0: Hewan yang paling sederhana.
3: Ayam.
1: Apaan?
3: Betul gak?
1: Apa, kenapa ayam gue tanya?
3: Karena Gak tau, bukan.
0: Gajah.
1: Kenapa gajah?
0: Karena hurufnya cuma G aja.
1: Bisa.
0: Bukan.
1: Si ikan. Paling baru no. Kenapa? Karena hurufnya I doang.
0: Ikan. Apa ya?
3: Udang-udang.
1: Salah. Kenapa udang?
3: Karena hurufnya udang G.
0: Aduh, udang G lagi.
1: Apa hewan yang paling sederhana?
2: Apa tuh?
1: Kadal.
0: Kok kadal?
1: Ala kadalnya.
2: Hinos.
0: Sekarang
3: udah yuk.
0: Udah gak ada ini.
1: Oh, disuruh closing karena dia gak punya.
0: Masih dia gak punya.
1: Gak boleh, kita gak boleh closing sebelum ada tebak-tebakan.
0: Nah itu dia.
1: Satu-satu.
0: Padahal tadi kita harusnya udah closing tuh dalam lagu Taramut itu.
1: Yoi.
0: Makanan. Makanan apa yang selalu beruntung?
3: Serabi.
0: Bukan dong.
2: Makanan yang selalu beruntung.
0: Iya.
2: Nasi uduk.
0: Bukan dong.
2: Udah uduk.
1: Lontong.
0: Iya, bukan dong.
3: Apa tuh?
0: Nyerah nggak sih?
1: Nyerah.
0: Nyerah banget apa nyerah aja?
1: Nyerah ya, banget. Sih. Makanan paling beruntung.
0: Iya.
1: Apa tuh?
0: Seblak.
1: Lak. Olaknya laki.
0: Iya, beruntung.
1: Ya boleh lah.
0: Ah itu dari BJNH. Tahu lagi seblak. Yes, itu dia.
3: Makanan apa?
1: Ah ini nih.
3: Yang biasa dimainin sama laki-laki.
0: Au. Dimainin sama laki-laki. Oh iya. Main sama laki-laki.
3: Hampir rata-rata laki-laki. Cewek juga bisa tapi.
0: Aduh, apanya? Makanan saya main sama laki-laki.
3: Let's go.
0: Aduh,
3: banget ini.
0: Apaan sih?
2: Apaan?
3: Ini tuh, ya Allah, masa gini aja gak tahu.
0: Sombong banget ya, sumpah. Belum pernah ditiup ubun-ubun ya?
1: Petis.
3: Kok petis?
1: Yang meledak petisin.
3: Enggak.
0: Aduh.
2: Petasan.
0: Apaan?
2: Makanan yang meledak. Apa sih lu?
1: Kok meledak?
0: Dimainin laki-laki.
3: Aduh pancong.
1: Pancong enggak pakai eng.
3: Buluk. Enggak boleh pulang.
0: Ayo, apa lo?
2: Bahasa Inggris kita.
0: Bahasa Inggris.
1: Ini makanan ya.
2: Emang harus makan.
1: Ya tadi makanan semua.
2: Enggak
1: usah lah. Enggak bisa harus makanan. Enggak boleh pulang lu.
2: Cari lagi. Gimana? Yaudah bahasa Inggrisnya masuk apa sih?
0: Masuk in.
2: Bahasa Inggrisnya gaji.
3: Salary.
2: Fee salary ya. Bahasa Inggrisnya gajian tuh cuma bisa masuk warkop.
0: Salary.
2: Indomie salariku.
3: Seleraku.
4: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi, Di.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh, ya, selamat pagi. Assalamualaikum,
1: gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Lanjut, boleh.
1: Pulang aja saya. Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum saya
3: belum.
1: Cerita.
3: Oke, boleh. Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang-orang pada emosian banget.
0: Tapi kayak justru diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Oh.
1: Dia dengerin.
0: Bisa apa dulu?
1: Bentar. Halo, Ahmad. Halo, Man.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, okay, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita
2: mana?
1: Kan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya,
2: iya,
1: denger kok
2: denger,
1: gitu.
2: Iya.
1: Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo.
4: Halo, Kina dan suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu, bolak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel
3: pada ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh.
1: Iya.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Iya. Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sampai garu-garu.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas. Karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi, aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan.
2: Oh,
0: cemilan.
2: Iya.
0: Biar makin asin.
4: Orangnya laparan. Nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya, biar kenyang. Ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Happy birthday to you, happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
7: Makanya dengerin terus Suara
6: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: kayak gini.
1: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
2: "Leh uga nih."
3: Wah, leh uga aja.
2: Leh uga nih.
1: Enggak, gua pikir bakal kiu kiu.
2: Leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah, ya namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Zek, nama kamu siapa?
3: Susi.
2: Lain lagi.
4: Susi. Oh ini yang baru nih.
2: Baru
4: Susi.
2: Nih. Baru,
3: okay. Abang? Manis abang ya. Abang, oh, abang bisa colok, bukan maksud? Oh,
2: bisa dong.
3: Bukan maksudnya, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
2: Oh, mau ngecas. Oke, colok, aku colokin ya.
3: Kok jadi komunikasi ya sama abang Z ya? Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Udah, aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
5: kalo pengen gini, makan kerupuk seblak pakai Indomie.
2: Asik. Cakep. Mantep banget
3: bisa
2: itu.
3: Bisa itu masuk.
2: Belinya di Depok lu?
3: Iya.
5: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
2: aku juggling. Batunya pengen aku juggling. Neymar. Sirkus dikit. Namanya, nama lengkapnya Suzy by Neymar.
4: Bukan dong.
2: Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian si cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
3: Silent.
2: Ngomong sambil ada air di mulut.
4: Oh gitu. Oh, susah tuh.
2: Gak ada yang bisa.
4: Susah itu.
2: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku, kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
3: jajaran genjang.
2: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi kan nih.
3: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
2: Rata. Termasuk bangunan ya.
3: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
5: agak kerut dan berurat.
2: Wow, kerut dan berurat. Kan? Bagaimana Ulfa, kerut dan berkerut?
5: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Sebetulnya baksonya direbus cuma dua.
3: Baksonya dua,
2: berurat lagi?
3: Berurat.
5: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
3: Si Ulfa
2: yang panjang itu adalah sosis daging.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat. Selamat hari Senin, sahabat suara. Bagaimana dengan hari Sabtu minggunya? Apakah lumayan bisa merecharge kembali tenaga? Buat yang udah

Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih ditemani sama Dodo Harahap, baru aja jam pertama dan ini The Fly adalah lagu keempat. Dan terima kasih buat kamu yang sudah ke 0816-114-1014. Sebentar saya ambil mouse yang satu dulu nih, ada tiga mouse soalnya. Kak, lagu sebelum Nadif tadi lagu siapa ya? Waduh, ngasih pekerjaan ke saya. Bentar, kita loncat ke jam 10.41. Kita cek playlist 10.41 itu sebelum Nadif. Itu adalah Jingga terakhir ya, itu lagu 90-an kayaknya. Is it? Well anyway, welcome. Selamat datang di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Apa yang terjadi di hari weekend kemarin, Sabtu Minggu, kita ada acara yang namanya Festival Burger Dunia, di mana ini barengan sama Aldi Taher, Iswara jadi official partnernya media. Dan yang menyenangkannya adalah ketika di acara tersebut kan banyak ya tenan-tenan burger, UMKM, terus juga enak semuanya karena makanan. Selain itu ada yang namanya pre-love barang-barang dari penyiar Iswara. Salah satunya saya punya satu barang yang dari zaman pandemi saya beli, niatnya itu adalah pengen yang namanya ngonten make barang ini biar seru gitu ya di TikTok, yaitu adalah beli inline skate atau rollerblade, sepatu roda. Widih, pengen tuh kayak anak-anak TikTok kan, belilah. Tahu-tahu kok susah ya, kok beda ya sama yang zaman-zaman saya sekolah yang ada remnya di belakang. Oke, akhirnya kita museumkan saja. Dan akhirnya kemarin dijual di pre-love, ternyata laku langsung. Yang beli bukan main-main, langsung Aldi Taher yang beli, bab, gak pakai yang namanya nego.

Widianto dan juga Ran dengan Cukup Sudah. Lalu juga ada Salma Salsabil featuring Bass Boy dengan Apa Iya. Yang pasti setelah yang satu ini, ada Monita Tahalea yang siap ngajak kamu nyanyi bareng di 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang bisa kamu dengarkan di iSuaraNetwork.com/streaming.

yang Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Cukup sudah dari Yovie Widianto dan juga Ran yang merupakan lagu aslinya dinyanyikan oleh Bung Glenn Fredly yang sudah menjadi legend karena sudah tutup usia, tapi lagu-lagunya masih dinyanyikan kembali dan masih dibawain juga di beberapa live music. Yang kalau misalnya kalau sahabat suara mendengar lagu-lagu yang pernah didengar itu biasanya adalah saat ini dinyanyikan ulang oleh musisi era sekarang. Iya gak sih? But anyway, selamat siang untuk yang sudah join di iSuara.network. Itu adalah live TikToknya iSuara. Ada Kang Ujo, ada juga Rizal, Tita, Idah, Ajang, Fiona, Devs, Finis, Siregar, Olizonan, Lili, dan juga Rangga. Selamat pagi menjelang siang.

0: tanding dengan mereka kayaknya ya. GAC dengan baru siap dimainkan setelah ini. Grup yang baru dua kali manggung, satu kali manggung, panggung keduanya langsung ditanggap sama Java Jazz. Langsung juga collab sama Run. This is NPD, sempurnanya aku.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Ini adalah kesempatan bagi sahabat suara yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk informasi sahabat suara, setiap pajak daerah yang Anda bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

101.1 FMI Suara

lagu yang di request oleh Purwani Cegil dari Nabila Takia di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia.

makan siang ya sahabat suara, supaya bisa produktif sampai jam 5 sore mungkin, jam 6 sore, gak tau deh jam kerjanya sampai jam berapa sih ini sebenarnya dunia ini ya.

0: London. Menyapa teman-temanku yang ada di London. Ini dia The Chunkcutters, lagu kamu ya, Hijrah ke London. Aku juga mau nyusul ke London ya, Dodo harap siap menyusul ke London setelah Dere dengan Mawar di Iswara. Londonnya London mana? London School dong.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

Malik and the Essentials dengan Aduh di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sudah makan siang, sahabat suara? Akhirnya saya colongan 4 lagu makan siang dan udah ready. Nanti ketemu dengan musisi juga di Indokustik. Tapi masih dalam rangkaian 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 4 lagu sudah dimainkan. Selanjutnya, ini lagu yang gak pernah muncul nih. Pasti di playlist teman-teman.

pertanyaan buat sahabat suara. Apa perbedaan ketika mau makan siang, ketika baru gajian dan sudah di tanggal tengah-tengah bulan? Jadi kalau misalnya baru gajian, biasanya ngeceknya dari nama makanan dulu, baru harganya. Tapi kalau udah tengah-tengah bulan atau akhir bulan, dicek dulu tuh harganya atau mana yang diskon ya. Yang ini Citra Scholastika dengan Everybody New, yang bawa bekal semangat masak paginya ya, untuk bisa menciptakan kehematan di siang hari. Wow, panjang. Dodo Harahap masih nemenin kamu sampai jam 2 siang di 10 lagu keren tanpa jeda iklan Iswara, suara warga Indonesia. Citra Scholastika.

Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Pertanyaan yang sampai sekarang belum bisa dijawab, mungkin bisa dijawab dan pernah ada yang menjawab dengan ilmiah. Kenapa setiap selesai makan siang selalu timbul ngantuk?

bisa juga kurang tidur. Bukan kurang tidur, lebih kurang duit ya. Senin sampai Jumat ada Raffi Sudirman. Lalu juga lanjut Andra and the Backbone.

nonton live TikTok. Ada Shining, Indrio, Zulfauza, Imam Kuntoro, banyak banget. Capek bacanya. Ntar sapa-sapa aja deh. Dan hai yang sudah ke 0816-114-1014. Ada Mas Ivan dari Palembang. Thank you. Dua lagu ini siap dimainkan ya. Andrea and the Backbone dan juga Raffi Sudirman setelah Chris Dayanti.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kisuara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Lagu yang tadi kamu dengarkan sebelumnya adalah Raffi Sudirman dengan Senin sampai Jumat Sahabat Suara, dan menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan nanti di jam 1 siang akan ada Indokustik ngobrol bareng Ivy Alisa tentang single terbarunya. Tapi sebelumnya beberapa lagu menemani kamu menuju ke jam 1 siang. Tiket ada juga Aziz Hedra dan juga ada Bunga Citra Lestari. Pastikan tetap di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: tempat jualan online Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya berapa
1: karusel
0: ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi Katheter.
0: Ah, ya, aja lagi.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Uci, makasih ya. Ini tadi ada des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Ini nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, ini WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh.

Suara Jakarta, 105,1 FM Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja.

0: Jakarta, Jogja, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Halo sahabat suara, sudah jam 1 lewat 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap sekarang ini gak sendirian, karena saya sekarang ini sudah barengan sama musisi di Indokustik, yang dimana kalau ngomongin soal penyanyi terus juga performer itu biasa. Kalau ini beda, penyanyi, penulis lagu, storyteller yang karya-karyanya berhasil menciptakan suasana yang hangat, terus juga personal dan penuh makna. Single terbarunya yang akan kita obrolin kali ini adalah tentang sebuah perpindahan hubungan yang loh kok kayak anak kantoran ya, pindah-pindah pelan. Pindah pelan-pelan ya. Mengangkat cerita tentang kejujuran emosional, proses menerima sebuah hubungan yang perlahan selesai, dan kisah-kisah yang ternyata sangat dekat dengan kehidupan sahabat suara. Langsung aja, ini dia, the one and only Ivy Alisa.
1: Hai, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang.
0: Fresh banget kamu.
1: Wow. Masa
0: sih? Iya, luar biasa loh ya, Nih. Dengan adanya karya ini banyak pertanyaan yang pastinya maksud tujuannya apa. Tapi sebelum kita bahas lagu baru ini kan Ivy kan dikenal sebagai songwriter yang hampir selalu menulis lagu-lagunya sendiri.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus ini pertanyaannya adalah dari kapan sih kamu udah mulai suka menulis lagu?
1: Kayaknya udah lama sih sebenarnya, dari umur aku 15 kayaknya. Itu aku awal mulai nulis lagu dan aku aku publish dulu di grup aku yang sebelumnya kan, Blink. Yeah. Gitu. Terus baru-baru ini aku mencoba untuk menulis lagu lagi untuk karya aku sendiri. Nah, okay. Itu terasa lebih kayak aduh bisa enggak ya nih kalau sendiri? Kalau ini kan kalau karya bersama kayak ya udah gitu. Terus aku ngerasa kalau nulis buat sendiri tuh lebih terpressure sedikit.
0: Terpressure?
1: Iya, dulu
0: tertekan.
1: Banget ya. Dulu, karena kayak ini udah cukup oke belum ya, terus kayak cocok gak ya sama karakter aku pada saat itu, kan aku belum tahu karakter solo aku akan seperti apa, okay. Kan gitu. Taunya pas alhamdulillah udah menemukan style yang aku suka, aku jadi lebih pede untuk nulis lagu sendiri sih gitu.
0: Lebih pede untuk menulis lagu sendiri, berarti apakah ini merupakan menulis lagu ini maksudnya cara terbaik kamu untuk bercerita?
1: Salah satunya.
0: Selain nulis lagu, nulis di media lain nggak? Di medium lain nggak maksudnya?
1: Iya, aku suka journaling sih.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya aku awalnya memang pendiam ya orang. Bukan pendiam sih, sebenarnya lebih introvert. Introvert, dan banyak hal yang aku pusingin sendiri di dalam kepala aku gitu.
0: Makanya journaling.
1: Makanya kita nulis gitu. Dan nulis lagu juga salah satu yang bikin aku semangat lagi untuk kayak mengekspresikan apa yang aku nggak bisa omongin langsung gitu. Tulis di dalam lagu ataupun jurnal gitu.
0: Gitu. Ini kan udah 2 album ya, dan banyak single juga yang udah rilis. Sering dimainkan juga di Iswara ya. Dan
1: thank you.
0: Gimana sih kamu melihat perkembangan diri kamu sebagai seorang musisi sampai hari ini? Dari yang tadinya mungkin kamu merasa bahwa terpressure ketika nulis, terus belum tahu nih arahnya dan juga personalitinya bentuknya kemana. Gimana perjalanan ini akhirnya?
1: Perjalanannya kayaknya emang harus dicoba terus sih. Awal-awal kan aku merasa kurang pede gitu kan. Terus lama-lama kayak oke, ada satu lagu pertama solo aku adalah judulnya Gitar waktu itu. Terus dari situ akhirnya aku nulis banyak lagu juga, tapi kayak banyak yang kok enggak srek ya gitu. Padahal indikator srek atau enggak srek kan sebenarnya kayak cuman aku doang yang tahu ya. Maksudnya kayak cuman aku yang ngerasa doang. Mungkin sebenarnya orang di luar sana juga kayak oh cocok-cocok aja.
0: Suka-suka
1: gitu.
0: Aja ya.
1: Iya,
0: orang dicat, orang
1: ya.
0: Ditawarin ya. Kayak orang kalau tamu ditawarin kan iya-iya aja ya.
1: Iya,
0: kitanya aja yang kayak sempurna gak sih nih?
1: Itunya tuh yang lumayan lama tuh perdebatan dengan diri sendiri justru.
0: Tapi emang kamu ngerjain itu semua sendiri atau ada diskusi juga dengan orang lain sebelum meluncurkan karya-karya kamu?
1: Kalau untuk pemilihan lagu aku mostly emang sendiri sih dari awal gitu. Jadinya aku yang lama adalah mencari style gitu.
0: Oh gitu. Berarti kalau bisa dibilang sekarang ini style kamu, kalau dulu kan grup ya?
1: Iya.
0: Nah sekarang ini berarti kamu bisa bilang stylenya
1: sebenarnya masih apa? Pop, tapi memang ada kayak belok ke sedikit folk dan jazz gitu. Jadi gak pure yang kayak pop Indonesia pada umumnya lah gitu. Kayak ada belok-belok sedikit, kayak ada sesuatu genre-nya gitu.
0: Dari 1 sampai 10, dari perkembangan kamu yang tadinya masih under pressure segala macam, menurut kamu sampai hari ini ya, sampai menit ini ya, kamu 1-10 udah di angka berapa?
1: Apanya?
0: Untuk menemukan personality yang menurut kamu udah mateng nih, udah oke nih.
1: Waduh.
0: Atau masih mencari, atau masih mana ya?
1: Aku masih terus mencari sih, tapi kalau mungkin aku udah lumayan pede tuh di angka berapa ya? 7-8 lah.
0: 7-8 dikit lagi matang berarti ya. Insyaallah ya.
1: Tapi masih terus mencari, misalkan aku ngerasa ah ini Ivy banget nih udah di angka 8. Nah, sisanya kita explore terus karena kan enggak mau stuck di satu tempat ya.
0: Betul. Jelas ya. Nah, ini sebelum kita bahas lebih jauh kalau dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya ya, karya-karyanya Ivy sendiri. Apa yang membuat tadi aku udah sempat sebut pindah pelan-pelan ini terasa spesial, Vi?
1: Apanya yang membuat?
0: Pindah-pindah ini, menurut kamu nih karya yang terspesial tuh menurut kamu apa?
1: Apa ya, mungkin karena lahir dari cerita-cerita orang dan sahabat terdekat aku juga gitu. Jadi aku merasa aku lebih banyak observe di sini. Dan aku happy sih dengan gimana hasilnya turns out menjadi lagu pindah pelan-pelan ini. Maksudnya dari hal-hal sehari-hari yang tadinya tuh ada di kepala aku, aku observe, aku lihat dari social media gitu, tiba-tiba kayak lahirlah menjadi sebuah karya gitu. Dan menurut aku itu ada kesenangan tersendirinya sih.
0: Nah, ini pasti penasaran juga sih sahabat suara, kenapa akhirnya nama judul, pemilihan judul lah, bukan nama judul.
1: Iya.
0: Jadi pindah pelan-pelan, ada apa dengan pindah pelan-pelan ini?
1: Karena sebenarnya mau mengcapture momen di mana pasangan kita, kalau di sini ya ceritanya pasangan kita itu move on duluan ketika bahkan hubungan itu masih berlangsung gitu.
0: Okay.
1: Jadinya tadinya kayak cuman misalkan pindah hati, terus kayak itu kurang mengcapture gitu loh momen sebagai judul lagunya gitu. Okay. Tapi kayak pindah hati, ya benar sih pindah hati, tapi apanya gitu. Akhirnya pindah pelan-pelan kayaknya judul yang paling pas gitu.
0: Oh, pindah pelan-pelan. Iya. Pelan-pelan kita kulik lagi lebih dalam ya dari single ini ya.
1: Iya.
0: Singlenya Ivy Alisa dengan pindah pelan-pelan. Hai Maca, lalu juga Berlianto. Wah, dia memberikan ini acknowledge kalau Ivy di Java Jazz keren kemarin featuring sama Teh Yura.
1: Oh, thank you.
0: Nice pick loh, dia dateng loh ya. Wow. Terus juga Maca, Mr. Dave. Hai.
1: Halo.
0: Banyak banget. Anca juga dari sebelah kesini langsung. Yang tadi ya. So nanti sahabat suara yang live TikTok juga nonton di iswara.network, stay tune karena kita masih akan ngebahas, saya tepatnya akan ngebahas lagi tentang pindah pelan-pelan. Pastinya tetap di Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kota Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lagu dari penyanyi favoritnya Ivy, yaitu adalah Andin. Suka banget ya?
1: Suka.
0: Berarti udah sering ini dong, kalau Java Jazz dulu sering melihat dia dengan mata berbinar-binar.
1: Oh my God, dia diva. Kalau Java Jazz suka nonton ke Andin sih kadang.
0: Dan dia gak pernah absen ya dari Java Jazz ya?
1: Iya, ternyata udah 20 tahunan.
0: Kayak wow masih, dan suara masih sama, dan dia masih aktif ya.
1: Iya.
0: Sepertinya kayak gitu gak sih kalau musisi pengen kayak Andin gak sih di setiap generasi muncul?
1: Salah satunya iya sih menurut aku, karena aktif apa merilis album produktif itu satu, terus juga pengen kayak tetap bisa menjadi diri sendiri sih. Dia kan kalau dilihat-lihat kan udah puluhan tahun tapi tetap bisa merilis lagu ya sesuai apa yang dia inginkan gitu.
0: Yoi, apa namanya lahir dari Elva Sosioria.
1: Ya.
0: Tapi kamu ada itu juga nggak, ada ikut pendidikan formal
1: ya,
0: untuk
1: musik? Iya, aku di Elva juga.
0: Elva juga. Oh my God, itu tau Elva nggak, Goy? Ya kamu terlalu Gen Z. Main dong ke Elva. Itu adalah kalau lu gabung di situ, ya gabung belajar musik sebenarnya. Tapi itu waktu itu emang ini ya, emang gara-gara Sherina kayaknya ya, Sherina Andin ya.
1: Iya. Salah satu pelopor.
0: Yo
1: i. Elva Music School.
0: Ada anak choir dari mana? Dari Elva, soal minder. Oke, kasih tempat. Karena gue anak choir. Bas. Enggak dong, enggak di. Enggak percaya aku bas ya. Ya enggak apa-apa deh. Bas tuh ada do ke bawah semua. Jadi dia mereka butuh yang lebih deep tone, lebih deep tone. Nah, yang ini kita akan enggak ngebahas tentang choir tapi ngebahas tentang pindah pelan-pelan.
1: Oke.
0: Jalan ceritanya apa nih, Ivy?
1: Jalan ceritanya dimulai dari bait satu dulu ya. Itu tuh kita ngelihat pasangan kita tuh mulai kok ini kayak misalkan tatapannya tuh udah entah kemana, terus lamunannya juga kok berbeda ya rasanya. Terus di pre-chorusnya aku ngomong kau hadir tapi tak di sini, terus rasanya mulai tak sama lagi. Jadi kayak orangnya ada sih di sini, tapi kok nggak hadir ya? Kayak kita nggak dalam apa ya situasi yang sama, kita nggak dalam ritme yang sama lah hubungannya gitu. Terus ya udah, ternyata aku baru tahu kalau pasangan kita tuh pindah hati duluan gitu. Pantes aja kok kayak gampang banget sih ngelupain kita. Ternyata dia sudah standby untuk move on lebih dulu gitu.
0: Oh, jadi emang dia secara pelan pengen pindah hati, tapi ya gak pakai kata-kata pindah hati, akhirnya pindah pelan-pelan.
1: Iya, pindah hati pelan-pelan, ada liriknya.
0: Oh, dan itu semua kamu yang nulis itu liriknya.
1: Betul.
0: Oke, di lagu ini kamu jadi membahas soal emosional yang jujur. Berarti kalau aku mau tanya, arti kejujuran emosional menurut seorang atau versinya Ivy itu apa?
1: Kejujuran emosional maksudnya dalam menulis lagu?
0: Apapun itu, dalam berkarya atau juga dalam memutuskan sebuah keputusan. Sama kayak kejujuran emosional dong.
1: Iya sih, benar. Kayaknya salah satu case-nya bisa di sebuah hubungan juga bisa sih. Kayak misalkan pindah pelan-pelan ini sebenarnya sesuatu yang harusnya bisa dikomunikasikan sih gitu, sehingga pasangannya tidak merasa kok kayak merasa ditipu gitu kan. Ibaratnya kayak kita baru broken heartnya sekarang, tapi ternyata dia udah happy aja karena sebenarnya sebelumnya dia udah pindah duluan hatinya. Jadi kayak pas kita baru sedih, si pasangan kita udah happy lagi.
0: Udah baik-baik gitu aja ya.
1: Padahal seharusnya dengan relationship itu sparksnya agak berkurang atau mungkin kan kerasa ya kok agak gini ya dinamika hubungannya. Itu sebenarnya sesuatu yang bisa dikomunikasikan kok.
0: Gitu. Berarti kamu emang orangnya kalau dari hubungan ya lebih baik ngobrol dulu ya daripada cuma sebelah pihak doang.
1: Sebenarnya iya sih.
0: Dan apakah ini sebenarnya cara kamu untuk menyuarakan isi hati kamu ke orang yang pernah nggak sih ditinggalin pelan-pelan gitu? Gak usah nyebut.
1: Semoga enggak ya.
0: Oh jangan dong, berarti enggak ya. Berarti ini jangan-jangan bisa jadi ada teman yang cerita ke kamu, kamu terinspirasi dengan itu?
1: Iya, itu emang salah satu teman dekat aku sih.
0: Oh berarti kamu memang teman yang diandalkan ya, teman yang diandalkan untuk menampung cerita mereka ya?
1: Iya. Terus kayak kata teman aku kayak feel free to turn it into a song.
0: Asik.
1: Dengan izin ya, kita nggak main masuk. Anonimus kita.
0: Iya, iya, jangan dong ya, supaya kepercayaan teman-teman kamu juga lebih nyaman lagi kalau mau cerita lagi. Benar. Karena kan ada sebuah karya di balik cerita mereka berarti ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, ada nama Ari Renaldi.
1: Betul.
0: Nah, ini produser ya. Jadi dia memproduseri Pindah Pelan-Pelan ini.
1: Iya.
0: Berarti ini adalah sebuah kemampuan yang unik lagi nih dari Ivy nih. Aku lihat nih kamu ternyata bisa berkolaborasi dalam membangun sebuah karakter musik. Nah, prosesnya itu repot gak kamu kalau misalnya kerja sama orang lain, termasuk sama Ari Renaldi nih?
1: Oke, okay, kalau sama Kang Ari itu sebenarnya album sebelum aku sebelumnya album Menata itu full sama Kang Ari. Jadi aku udah dapet lah dinamika kerjasamanya gitu, dan aku udah nyaman sih so far kayak gini. Jadi biasanya aku nulis di rumah, aku nulis demo, terus demonya rough gitu, tapi aku udah ada gambaran aransemen musiknya kayak ini bakalan instrumennya bakalan drum, bass, ada gitar tapi dominannya gitar misalkan gitu. Itu aku udah kebayang biasanya. Terus baru aku bawa ke studio. Kang Ari di Bandung masalahnya, kita jadi harus ke Bandung gitu sekali untuk workshop bareng-bareng. Karena kayak kalau kirim-kiriman data doang kayak enggak
0: ini kayak remote gitu, kayak
1: kurang dapat feel-nya aja. Jadi aku selalu bela-belain untuk datang ke studio di Bandung supaya kita bisa godok musiknya bareng gitu.
0: Oke, okay. Tapi ini yang menariknya adalah di lagu ini ya, ada kalimat bahwa hubungan kadang selesai jauh sebelum benar-benar berakhir.
1: Iya. Yeah.
0: Coba, hubungan kadang selesai jauh sebelum benar-benar berakhir. Menurut kamu, bagaimana seseorang bisa menyadari ketika ada di fase tersebut?
1: Mungkin itu seperti pre-chorus yang aku tulis itu, kau hadir tapi tak di sini gitu. Jadi rasanya kayak kita masih kok in a relationship gitu. Orang masih ada, kita masih
0: ketemu.
1: Kok iya, tapi rasanya udah beda. Aduh. Gitu. Di situ kayaknya sebenarnya bisa, salah satunya bisa dikategorikan kalau ini kayaknya hubungannya sebenarnya udah selesai tapi kayak formalitas aja gitu. Jadi kan rasanya udah hampa, udah enggak ada sparknya lagi gitu.
0: Aduh, kayak buang-buang waktu ya. Udahan aja enggak sih sebenarnya sih? Kayak ngomong aja sih lo udah ya, enggak usah namanya diem-diem ya. Abis ini kita akan main jawab dengan nada.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ada pertanyaan, silakan jawab dengan nada dengan minus one yang akan menunjukkan kemampuan kamu dalam bermusik. Asik, 2003 dibalikin lagi nih.
1: Lagi radang itu.
0: Menengah ke bawah aja nadanya ya.
1: Oke, kita coba ya.
0: Ya, saat lagi setelah tulus labirin.

0: tentang karya dia Pindah Pelan-Pelan di Iya belum, maaf, aku yang ngantuk ternyata. Maaf ya, aku habis makan soalnya. Gue bilang juga apa, gue jangan pernah makan pas lagi siaran, ngantuk. Karena nasi dingin banget ya, setuju gak Vi?
1: Setujunya, makanya aku udah dari rumah udah siap pakai jaket.
0: Ya oke, okay. Dan yang kali ini yang kita akan bahas adalah Pindah Pelan-Pelan. Dan bakal kenalan lebih dekat lagi, menyapa juga sahabat suara yang minta... aku suka banget sama Ivi, salam ya buat Ivi dari Maca.
1: Oh, hai Maca.
0: Nama panjangnya Maca Cueda.
1: Ya ampun, oke, salam kembali untuk Maca. Have a nice
0: Barang
1: day.
0: Aja. Have a nice day Maca ya. Ngomongin tentang MV atau music video. Konsep gimana nih? Siapa yang bikin MV-nya?
1: Sebenarnya kalau MV kita kerja sama sih kemarin sama anak-anak film dari UMN. Wah. Tuh. Jadi mereka sebenarnya lagi mengerjakan sebuah project juga, music video, tapi dia butuh kayak talent dan ininya juga apa lagunya. Kebetulan aku juga lagi mau rilis, jadi pas banget sih ini kerja sama yang pas. Jadi kita bisa godok konsepnya sendiri terus bareng sih. Sebenarnya mostly bareng dari konsep MV-nya seperti apa sampai ke detail warnanya, pemilihan talentnya, terus lokasi sampai ke detail-detail ceritanya itu aku juga ikut turun tangan juga sih gitu.
0: Menyenangkankah bekerja sama dengan adik-adik UMN?
1: Iya dong, menyenangkan. Karena fresh lagi, kayak aku banyak yang baru kenalan kan. Tapi surprisingly kerjasamanya enak sih. Maksudnya kayak tektokan ngobrolnya, terus juga visi misi yang aku mau sampaikan tuh kayak ya cukup tercapture dengan baik lah sama mereka gitu.
0: Ada aha moment gak kayak oh gak pernah kepikiran nih mereka ngasih ide kayak gini-gini? Dikasih luang gak sih?
1: Pas ini sih, pas pemilihan lokasinya gitu. Aku tadinya cuman kayak ya udah amannya yang sekitar Jakarta. Terus tiba-tiba mereka come up dengan kayak aku ada opsi nih di Anyer gitu. Kayak
0: Anyer?
1: Oke, okay, wow. Kayak untuk syuting MV agak kayak wah effort ya ke Anyer gitu. Tapi mereka ada dengan opsi itu, terus juga possible dan memang cocok gitu. Jadi kita ke Anyer untuk itunya lokasi syutingnya gitu.
0: Berarti jangan-jangan mereka udah punya gambaran juga ya, suatu saat menghandle project gue pernah ke Anyer, antar pengen gue rekomendasiin ke sini kali ya, karena
1: enggak, kayak mereka baru research juga katanya untuk lagu ini dan pertama kali mereka propose untuk visualnya juga itu sesuai yang ada di bayangan aku pas nulis lagu gitu. Ijo-ijo terus kayak unsur alam gitu. Jadi cocok lah.
0: Wow. Dari seluruh lirik yang ada, adakah bagian yang paling mewakili inti cerita Pindah Pelan-Pelan?
1: Tentu saja di refnya, karena kan langsung pada intinya. Ternyata kau pindah

0: gitu. Ah, pantas aja. Gitu.
1: Kesan kok ditanyain kok sering gak fokus. Mm-hmm. Udah gak kemana-mana lagi. Ternyata fokusnya di kita udah kemana-mana juga. Ternyata pikiran dia ya. Aduh, semoga ini gak kejadian ya. Kita ketok-ketok ini dulu meja ya, karena ribet itu ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan Ivy menjawab pertanyaan dengan nada.
0: Oke.
1: Dengan outro, bukan outro, dengan minus one yang nggak tahu ini lagu siapa, jadi kita menemukan kayaknya enak nih kalau ada musisi disuruh jamming di sini ya.
0: Boleh.
1: Jadi kamu tinggal nyanyiin aja jawaban yang aku tanyain. Ready?
0: Okay. Ready.
1: Alright. Oke, Ivy, kasih sedikit perkenalan diri kamu dari nama dan tempat asal kamu.

0: Selanjutnya, musisi siapa yang pengen banget kamu ajak kolaborasi tapi belum kesampaian?
1: Aku tahu itu adalah Om Duta, Sheila on 7.
0: Alright. Kalau siang ini ada yang ngajak kamu makan atau kira-kira ngajak makan siang bareng?

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia masih barengan Ivy Aliza.
1: Halo, masih bersama.
0: Ivy, lagi gak enak ya?
1: Iya, terasa ya.
0: Oh ya. Maca bilang thank you kak, sama-sama dong.
1: Sama-sama.
0: Imron van der Meer. Pindah pelan-pelan cocok sekali buat yang ingin pindah ke warga negaraan. Bu ya bisa, tapi terlalu berat itu ya. Urusan saat ini ya. Well, anyway, kita masih punya satu kesempatan lagi untuk ngobrol bareng sama Ivy yang masih mencoba untuk pindah pelan-pelan ke. Abis ini mau kemana nih?
1: Pulang.
0: Oh pulang, berarti pengen pulang abis ini ya. Oke, setelah sahabat suara. Bisa membawa pulang satu pesan setelah mendengarkan lagu ini. Sebenarnya apa sih pesan yang ingin Ivy sampaikan kepada sahabat suara?
1: Sebenarnya bukan ada pesan yang gimana-gimana sih, lebih kayak aku mengcapture sebuah momen untuk dijadikan, aku romanticize lah gitu ke dalam sebuah lagu gitu, dimana semoga kalau misalkan ada orang-orang yang mungkin punya kisah yang sama dengan pindah pelan-pelan, dia pernah melakukan pindah pelan-pelan, atau mungkin sebaliknya pasangannya yang pindah pelan-pelan sebelum hubungannya berakhir, mungkin bisa relate sama lagu aku Pindah Pelan-Pelan gitu.
0: Oke, dan bisa menjawab ini juga ya, keresahan mereka juga ya terhadap hubungan. Nah, apakah single ini menjadi pembuka untuk proyek atau karya lain yang lagi kamu siapin ke depan?
1: Hopefully, karena kan terakhir kemarin kan album ya, album Menata gitu. Cuman aku gak mau yang terlalu terburu-buru untuk kayak ini akan menjadi album gitu. Jadi kayak aku akan mengerjakan single-single selanjutnya insyaallah gitu. Cuman nantinya akan menjadi sebuah album atau bagaimana, kita lihat nanti.
0: Okay. Kalau tahun ini sampai bulan ini, berarti kamu ini single yang pertama di tahun ini.
1: Iya.
0: Dan kamu orang yang setiap tahun nyiptain single karya gitu, atau mungkin album harus ada di setiap tahun gitu?
1: Kalau di setiap tahun album agak berat sih.
0: Berat. Tapi dalam karya, proses?
1: Iya, prosesnya panjang soalnya kan. Terus takutnya memakan waktu terlalu lama untuk orang menunggu rilisnya. Jadi aku lebih baik kayak ya udah satu-satu biar supaya orang juga fokus kan dengerinnya, promosinya juga. Orang jadi bisa lebih aware ini lagu tentang apa sih gitu-gitu.
0: Oke, dikit-dikit tapi ya, pasti gitu ya. Muncul terus gitu ya. Nah, di lagu Pindah Pelan-Pelan ini, idealis apa yang akhirnya kamu bisa munculkan?
1: Idealis apa? Kayaknya justru menahan diri. Untuk ini sih.

0: dari segi aransemen musiknya, karena biasanya tuh aku tipe yang kayak ini di sini spotnya kosong nih Kang Ari, apa yang bisa kita isi, aku diskus sama produser aku gitu. Cuman di, khusus di lagu ini dari awal aku datang aku udah bilang ini aku maunya minimalis, bunyinya nggak terlalu berisik, nggak terlalu loud, aku pengen orang benar-benar dengar aku dekat, kayak lagi emang kayak lagi aku bisikin gitu. Jadi nggak pengen instrumennya terlalu grande dan rame gitu justru. Jadi udah segitu aja cukup ya. Iya, paling nanti saya kasih strings tipis di belakang atau gitu.
1: Dan so far emang ini sesuai sama
0: Ini jadi baru kali ini sih aku bisa kayak menahan diri untuk kayak enggak tambah ini, tambah itu, gimana biar full gitu. Justru ini salah satu belajar juga sih untuk kayak oh segini ternyata cukup nih lagunya gitu. Kalau memang enggak butuh yang rame-rame gitu, sesuai.
1: Minimalis tapi manis ya.
0: Yeah.
1: Oke. Okay. Nah, kalau ada aku mungkin akan minta 3 kata untuk 3 kata ya, bukan 3 kalimat, 3 kata untuk single kamu yang pindah pelan-pelan ini. Apa?
0: Oh, apa ya? Jujur mungkin karena direct ya.
1: Jujur?
0: Jujur, hangat.
1: Hangat.
0: Instrumennya.
1: Lirik? Ya, dari lirik?
0: Apa ya? Simple.
1: Simple. Jujur, hangat, simple.
0: Karena repetitif.
1: Oh. Silakan ajak sahabat suara untuk mendengarkan Pindah Pelan-Pelan.
0: Oke, okay, dear sahabat suara semuanya, jangan lupa dengerin single aku Pindah Pelan-Pelan untuk kalian yang mungkin sedang dalam goncang-ganjing dari sebuah hubungan, bisa jadi, atau mungkin sudah melewati fase itu, fase di mana pasangan kalian pindah pelan-pelan duluan, sudah berakhir hubungannya, sudah ada closure-nya, sudah melupakan juga, tapi mungkin memang pengen enjoy aja. Gak apa-apa, kalian bisa dengarkan dan juga jangan lupa nonton music videonya di YouTube channel aku, Ivy Alisa.
1: Oke, okay, social media boleh di kasih tahu?
0: Boleh dong, semua social media aku sama Ivy Alisa.
1: Wah, semua satu nama ya. Jadi gak repot ya. Oke, okay. Tadi aku sempat nahan ketawa karena kamu ternyata masih relevan dengan kata gonjang-ganjing ya.
0: Gonjang-ganjing, iya. Aku kadang suka kayak, apa ya, kosa katanya suka yang keluar agak gak umum.
1: Cepat sembuh untuk radangnya
0: ya.
1: Jadi ini adalah obrolan terakhir kita sahabat suara untuk Pindah Pelan-Pelan singlenya dari Ivy Alisa, sukses ya.
0: Iya, yeah, thank you.
1: Dan juga semoga event-event terdekatnya atau gigs terdekatnya juga bisa lancar.
0: Amin.
1: Juga. Oke, okay. Dan thank you juga buat sahabat suara yang sudah menonton di live TikTok @isuara.network dan kita ketemu lagi di hari Rabu kalau besok sama Farah Fairuz. Thank you Ivy.
0: Thank you.
1: Dan ini dia yang terakhir Ivy Alisa dengan Pindah Pelan-Pelan. Kita ketemu lagi ya, sahabat suara ya, di Isuara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
5: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
0: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Kamu sedang mendengarkan
9: Iswara.
8: Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara
0: Suara Warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Alami. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hi, no,

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Bisnis kamu didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi, saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet internet solution provider di 031 547 3838. Sekali lagi, 031 547 3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: 89.7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara
0: Suara Warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, protes siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

101.4 FM is suara-suara warga Indonesia. Beryl, Rasa Davis on the deck. Ceng-ceng. Sapa-sapa dulu yo, WhatsApp yang sudah masuk. Yo, guys, yo. Mana WhatsApp-nya? Ya, nggak keluar. Kata orang, ini penyiar prepare nggak sih? Gitu ya. Tenang, guys. Aman. Aku mau update di studio, ada lampu baru, tahu? Mau lihat lampunya kayak apa? Cek di TikTok Isuara. Nanti abis ini aku live TikTok ya. Ada dari 0852 sekian. Coba kita bacain komentarnya.

Titip salam untuk kekasihku tercinta yang ada di Cemara Labat Kalteng. Udih, mana tuh? Belum pernah kesana gue. Terima kasih bang, sama-sama. Thank you juga update-nya ya. Ada Ardi yang lapor weather info Semarang terang benderang ber. Oke, oke, oke. Semarang selalu terang benderang. Itu kan satu persatu warga Iswara pulang meninggalkan gue. Sisa gue sendiri, be udah di studio ini. Gue hari ini dapat lampu dan dapat donat dari hamba Allah. Ada tulisannya buat Beril dari hamba Allah. Semangat siarannya bro, thank you bro. Dapat cerita donat. Abis ini gue live TikTok ya sahabat suara ya. Di TikTok tuh soalnya macam-macam banget, sumpah isinya tuh macam-macam banget. Lo harus tahu

101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia, nongkrong bareng Beril menyapa sahabat suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia. Bukan ini. Harusnya bukan ini. Mana sih, gue tuh lagi nyari backsound kocak. Ah, udah di replace jangan-jangan nih. Ini aja deh. Kocak-kocak banget seperti komen-komen TikTok yang hari-hari gue lihat, sahabat suara. Topik malam hari ini adalah komen TikTok apa yang paling lucu yang pernah lo baca. Kita lucu-lucuan komen TikTok aja. Kalau sesimpel kasih kalimatnya aja nih, salah satunya ada dari Mutiara Ina. Kak game meledak saat ditumis. Ya ampun, salah dong, masa ditumis. Harusnya di apa ya? Tadi juga ada dari Osaka, gue baru gajian, berapa sih utang negara? Orang-orang itu kok kepikiran ya, komen-komen TikTok yang lucu ya?

Barusan lewat di threads lucu banget kata Sasha. Cowok nggak apa-apa kan keramas pakai sunsilk hijab, soalnya cari-cari nggak ada sunsilk peci. Ini sunsilk masa gitu sih pilih-pilih. Sunsilk hijab ada, sunsilk peci lah. Masa nggak ada sunsilk peci. Parah pilih-pilih ini sunsilk nih. Dari Noya, 1M sehari kalau dibeliin papeda se-Indonesia lengket. 1M sehari kalau se-M-se-M-nya dibeliin papeda se-Indonesia lengket. Ngerti gak sih? Dari Lailisa, ngirim ngirim foto orang-orang lagi pilates. Eh bukan pilates ini mah ya, yoga. Ada cewek-cewek lagi yoga. Terus depannya ada Pak Jokowi juga lagi yoga. Sehat-sehat Pak. Terus gini, komennya gini. Bingung antara hidup sehat atau hidup Jokowi. Gak usah dibingungin. Enggak, konteksnya beda kok. Hidup sehat aja. Yang mau hidup Jokowi juga gak apa-apa. Maksud gue, gak usah bingung. Itu bukan sesuatu yang harus di-compare gitu loh. Kesel banget gue lama-lama nih. Komen paling lucu yang pernah lo lihat dari Dimas. Cara membuat gula jawa. 1. Siapkan gula.

capek gua. Halo Dimas, halo Siska. Komen-komen dong, komen di TikTok semuanya dong, komen di TikTok. Coba kalau lu enggak ngeh komen-komen yang lucu, lo buka TikTok sekarang, cari postingan-postingan random, pasti lo nemu komen-komen lucu. Komen lucunya langsung over ke gue lagi live di TikTok KI Suara.network. Sekarang gue lagi live, jadi lo masuk ke live TikTok sekarang ya. I'll be back after some hits, so stay tune on KI Suara, suara warga Indonesia.

ini agak susah sih kayaknya sih ya. Cuma gue seneng sih bacainnya. Nih abis ini ya. Ini topiknya. Ah kagak ada lagu lucu. Ntar gue cari backsound lucu dulu. Ah tapi kalau gue bawain yang gak lucu sama aja ya. Orang, kenapa sih penyiar tuh? Orang penyiar kok gampang banget insecure gitu sih. Nih, ada beberapa nih yang jawab nih. Komen TikTok paling lucu yang pernah mereka lihat. Nah ini ini ya. BD bacanya apa ya? Dari tekstur kamprot dinding. Anjir, nama TikToknya aneh banget. Tekstur kamprot dinding. Ya oke, okay. Bangunan ya. BD bacanya apa ya? Ada yang jawab? Bayoh, Dek. Oke. Okay. Tadi mana ya? Tadi ada yang lucu nih. Dari Bian, lu terkenal banget ya sekarang. Kemarin gue liat lu dikerubungin lalat. Aduh, dikerubungin orang kali. Pelalat mah bukan terkenal, dia lebih ke mambu. Semoga almarhum, jangan. Orang kalau di TikTok gitu udah komen deh. Nih. Dari Cilafet. Komen TikTok paling lucu yang pernah dilihat. Gak ada rotan. Terus gue tahu sendiri dah. Gak ada rotan, manoj putus. Gak ada rotan. Ayolah, gak ada rotan, manoj Punjabi.

dari Safira. Ada seblak, ada akibat. Sorry ya kalau buat lo gak lucu. Ini buat gue lucu banget. MBG, Mas Beril ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah real. Makasih loh. Malam Reti. Tapi lagi rame tuh di medsos yang video Pak Bahlil naik panggung acara Mubes. Pas naik di setelin lagu MBG anjir. Tahu enggak sih guys, tahun lalu itu gue yang MC tahu. Jadi buat kamu yang butuh MC boleh ya dikontak aku ya, Instagram aku @b3ryl. Kalau MC formal gini suaranya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di acara Beryl's Birthday Party yang ke-17. Sekitar jam 9 malam nanti akan ada activity yang cukup banyak Bapak Ibu. Di jam 9:30 malam Bapak Ibu akan digampar-gampar sama saya, enggak. Anyway, ini udah masuk di jam 9, udah mau masuk jam 9 malam. Habis ini aku kan ada sesi curhat. Makasih buat kamu yang udah kirimin komen-komen TikTok yang lucu menurut kamu. Pemanasan aja dulu. Jam 9 malam nanti akan ada sesi BTS. Jadi, I know. Kamu tuh gak ngerasa fine-fine aja hari ini. Jadi buat kamu yang pengen cerita, kirim cerita kamu, isi hati kamu yang pengen kamu curhatin tapi nggak bisa diceritain ke orang, ceritain di sini aja karena di sini kamu bisa, kamu nggak harus kirim nama kok, anonimus pun juga nggak apa-apa kalau takut ketahuan orang-orang gitu ya. Kirim aja cerita kamu di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Aku ulangin sekali lagi di 0816 114 1014. Kutunggu sampai jam 9 lewat 10 malam deh, oke? Okay?

Bedol Rasanda David di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Yeah, bakal gue spill dua lagu yang akan gue putar selama jam 9 sampai jam 10 malam ini. Salah duanya ada dari Discoria and BCL. Asik, Bunga Citra Lestari. Badai telah berlalu dan dilanjut oleh lagu dari Juicy Lucy, sahabat suara

0: kalau dia itu lagi deket sama orang yang gak jelas. Padahal teman gue ini ekstrovert, baik, sabar, cakep. Dia tahu gimana caranya dia harus berpakaian gitu. Pokoknya pinter deh berpakaian. Terus green flag parah, gue akuin ya. Gue aja red flag gitu maksudnya. Gue yang red flag ini aja menganggap dia green flag, sahabat suara. Tapi dia lagi deket sama orang yang gak jelas, dalam artian gak bales berapa menit, padahal ini belum pacaran, gak bales berapa menit aja langsung diteror, spam call, terus di chat-chatin bahkan ke temen-temennya, gue denger-denger gitu ya. Sayang banget gitu loh. Kalau lo pernah gak sih, sahabat suara, deket sama orang yang gak jelas? Gak jelasnya versi lo sendiri aja. Pokoknya enggak deh, enggak banget gitu. Tapi lo udah pernah deket, tapi lo deket sama dia gitu loh. Kita sharing-sharing yuk, gak jelasnya seperti apa sih, sahabat suara. Dan sekarang gue pengen muterin lah sebuah requestan dulu. Tapi lo jawab aja jawaban topik gue di malam hari ini. Pernah gak sih deket sama orang yang gak jelas gitu? Bisa pacar, bisa teman, bisa sahabat, bisa bos, bisa atlet boxing itu misalkan, gak ada yang tahu gitu ya. Bebas ya, atlet renang, apa kek, pekerja kantoran, supir truk, siapapun itulah yang menurut lo gak jelas, kasih tahu ke gue di komen TikTok iswara.network. Ada yang request nih, Vladimir, masuk dong Vladimir.
1: Malam Om Beril.
0: Malam.
1: Aku Vladimir. Hari ini aku mau request lagunya Raim Laude dong, judulnya Lesung Pipi. Terima kasih.
0: I got you. Aku penasaran deh, mamanya Vladimir, namain anaknya Vladimir, terinspirasi dari Putin gak ya? Topik malam hari ini, sahabat suara, pernah deket gak sih sama orang yang gak jelas? Gak jelas versi lo ya. Kasih tahu ke gue di komentar di iswara.network.

0: FMI, suara-suara warga Indonesia, Berlo Rasan Davi.
1: Mana sih kok suaranya gak ada sih? Sorry ya kenapa gue kayak gitu barusannya. Oke, sekarang waktunya BTS berani terbuka sama BR yo.
2: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
1: Jadi sebenarnya BTS itu adalah sesi curhat, segmen curhat. Jadi khusus buat lo yang gak bisa cerita ke siapa-siapa, lo cerita ke gue. Atau kayak buat lo yang emang udah cerita ke siapa-siapa sih, tapi pengen caper aja sama gue juga, ya gak apa-apa, cerita aja gitu. Maksud gue orangnya santai kok, sumpah, gue terbuka banget tau sama lo. Ya jadi kayak, ya lo tau lah, ya oke. Ntar lagi diludahin orang-orang nih gue nih. Oke, sesi curhat kali ini gue baca, udah masuk di WhatsApp Iswara. Hai Beryl, gue lagi ada di fase yang mungkin banyak orang pernah rasain. Gue dekat sama seseorang hampir setahun, setiap hari chatan, terus ya kadang-kadang kalau sempet setiap malam nelpon. Dia tuh sampai cerita tahu hidup gue tahu. Gue juga tahu cerita hidup dia gitu. Ya kalau ada kabar baik, dia orang pertama yang gue chat. Nonton bareng bioskop, terus abis itu pernah pergi makan bareng juga, pernah jalan berdua juga, bahkan pernah ke puncak berdua, tapi PP ya, real ya, oke. Gak usah klarifikasi gitu kok, emang harusnya PP, emang gak usah nginep-nginep, gak usah. Terus, apa lagi nih? Setiap kali ada yang nanya hubungan kita tuh apa, karena orang-orang kan tahu kan kita tuh sebenarnya gimana. Dia jawabannya selalu sama, temenan kok, dan itu yang bikin gue capek. Karena dia hadir seperti pasangan, real, asik. Tapi gak pernah benar-benar jadi pasangan. Dia perhatian, tapi gak pernah ngasih kepastian ke gue. Kayak dia tuh ada mulu, tapi kok rasanya gak ada di samping gue gitu. Ah, itu dia. Sering terjadi di kota-kota besar ya. Udah

0: yang pertama, belajar lebih terbuka sama pasangan kamu. Oke, kalau bisa di awal-awal. Gue salut loh sama orang-orang yang ketemu di online dating, Bumble, Tinder, MeChat. Enggak ya, MeChat tuh chatan ya? Sorry. Okay. Ya kan?
1: Iya.
0: Mereka tuh bisa disclaim, mereka tuh bisa menjelaskan di awal kalau kayak gini. Gue tuh sekarang konteksnya lagi cari pacar ya. Bahkan ada yang lebih parah lagi, dan jangan ditiru ya sahabat suara. Gue tuh sebenarnya udah punya istri, tapi di sini gue lagi nyari someone untuk cerita-cerita, untuk having fun gitu. Tapi jelas gitu di awal gitu tuh. Ada yang gitu. Makanya memang harus diperjelas seperti itu untuk menghindari perasaan apa? Perasaan batin. Ya kan? Ya lebatin lah tadi dia juga kan cerita. Setiap orang nanya kalian gimana gitu. Sebenarnya gimana sih? Temenan aja kok, batin lagi sendiri. Belum lagi ntar lo kalau misalkan ada kerjaan, lo selalu dipusingin sama perasaan-perasaan kayak gini yang bikin lo mengganjal setiap harinya. It's okay, perlahan gak apa-apa. Perlahan, belajar untuk terbuka. Gak apa-apa, pelan-pelan aja kok. Gak usah buru-buru cuy, aman aja. Di TikTok nih, makanya dari awal PDKT gue terbuka sama cowok gue soal apapun itu. Betul, dari pinter. Reti, muka jelas, kelakuan gak jelas. Tinggal nunggu cerita lengkapnya aja nih. Sahabat suara, ditunggu cerita-ceritanya ya. Habis ini aku kembali. Ada voice note dulu nih yang akan aku putarkan di malam hari ini. Tadi udah sempat ngecek suaranya sedikit dan bagus lagi kedengerannya. Cindana masuk.
2: Ber, gue request dong lagu Afgan. Kasih. Judulnya Masa Iya yang album retrospektif. Okay. Gue nyanyiin dikit deh. Refnya ya.

0: Pokoknya nih lagu menceritakan tentang lu ketemu sama mantan lu lagi.
1: Ih, mamam tuh artinya deep banget. I got you, Cindana. Lagunya Afgan, masa iya? Masa iya gak gue puterin? Here we go. Afgan, masa iya? Masih dengerin Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Stick around.

0: Kali ini WhatsApp masuk cerita curhat dari 0898 Virgiawan. Oke. Okay. Real, gue bingung bang sama ini perempuan. Kok perasaan makin kesini dia cuma chat kalau lagi butuh aja. Padahal sebelumnya apa aja dibahas di chat ini. Ini gimana ya bang? Kadang kesel, kadang nggak apa-apa juga sih dia begitu. Jangan pura-pura nggak apa-apa lo, sumpah deh. Kesel ya nggak apa-apa, wajar juga. Tapi ya, sorry to say this, berarti dia nggak cocok sama lu. Karena makin kesini dia cuma chat kalau lagi butuh aja. Antara dia nggak suka sama lu, nggak kalian berdua nggak sama-sama nggak klik aja gitu, nggak klik sama keadaannya, dia merasa kayak aduh nggak deh gitu ya. Kan orang kan ini ya, karena orang kan pasti kan adaptasi layer terbuka, makin kesini ada aja yang oh dia begini, oh ya udah akhirnya dia memutuskan untuk lanjut atau dia untuk mundur gitu, antara dua itu bro. Tapi nggak apa-apa lo kalau ngerasa kesel, nggak apa-apa, namanya juga perasaan. Ganti aja. Ada voice note masuk dari rumahku, istanaku, keren. Kita dengerin ya.
1: Malam Beril.
0: Malam.
1: Dewa Tasel nih.
0: Woi Dewa.
1: Saat ini gue memang lagi nggak bisa berdamai dengan lingkungan gue.
0: Oke.
1: Gue lebih memilih dengan kesibukan gue sendiri. Dan gue hanya mau berdamai dengan rezeki dari Allah aja lah. Rezeki sehat, bisa ngasih makan anak bini gue.
0: Amin.
1: Karena gue kecewa dengan lingkungan gue sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Lingkungan gue. Gue berusaha jadi warga yang baik, tetangga yang baik, tapi tetap masih ada orang-orang yang gak suka dengan apa yang gue lakuin.
0: Apa? Kenapa?
1: Apa yang gue perbuat? Jadi gue sekarang benar-benar masa bodoh dengan lingkungan gue yang tinggal di bawah gue. Gue bayar iuran IPL gue, kewajiban gue sebagai warga. Saya hello dengan tetangga. Saya gue yang fokus kerja aja. Gue nampain anak diri gue.
0: Gak diterima sama orang sekitar gitu. Padahal lo cuma ngelakuin hal yang normal dan sesuai kewajiban lo. Berarti tetangga lo katro gitu aja udah. Aneh tetangga lo. Gue bingung deh, maksud gue masih ya, masih ada julid-julid dari tetangga tuh masih ya. Apa itu bergantung sama lingkungannya? Gimana sih guys? Tetangga-tetangga kalian gimana guys? Yang gue tahu, kan gue tinggal di apartemen ya. Jadi gue gak berkomunikasi sama tetangga. Ya lalu keluar unit gue langsung pintu. Kan bukan nanti tipikal nongkrong depan pintu gitu, kayak di rumahan gitu ya. Maksud gue untuk Dewa, gak apa-apa Dew. Lo juga, ada yang bilang sih memang bersosialisasi sama tetangga itu penting, karena tetangga yang orang pertama yang akan nongol, apa yang akan nolong lo kalau misalnya lo kenapa-napa, itu benar. Dan lo sudah melakukan itu kan. Kalau misalkan masih ada kejulit-julitan atau ketidakterimaan tetangga lo terhadap lo, ya mereka aja yang aneh udah. Emang mereka julit dan hateful sampai ke tulang aja. Dan gak worth untuk lo baikin. Masih banyak sih yang julit-julit. Ih pasti yang kebanyakan nongkrong di tukang sayur atau gak lo. Yang ih kok gue, pala gue langsung ke ini ya, ke sitkom SSTI ya. Yang ibu-ibu nongkrong dan ngobrol sama tukang sayur dan julid depan tukang sayur itu. Padahal tukang sayurnya juga kayak, nih apa sih bu? Gitu. Saya mulu nih yang kena, takut dosa ke saya, kata dia. Kalau kata Arif, dia gak pernah gaul sama tetangga. Berangkat jam 5 pagi, pulang jam 7 malam, Sabtu Minggu, mending tidur. Iya sih, bener. Ya udah, berarti memang. Terus ada juga tetangga yang kayak, ih itu anaknya Pak Arif pulangnya jam 12 malam setiap hari, ngapain ya? C cewek-cewek gak bener. Pasti cewek-cewek panggilan. Pasti dia LC. Emang LC-LC doang yang pulang malam? Anak agensi juga kalau ada event pulang malam. Katro. Tetangga-tetangga kagak jelas begitu tuh. Anak-anaknya sekarang bahkan anak-anak juga pada suka julid. What the hell, Dar? Gila, katanya jangankan ibu-ibunya, anak-anaknya juga sekarang juga pada suka julid. Gila. Wah, gila. Alhamdulillah gue gak punya tetangga kayak gitu. Gue punya tetangga yang berantem mulu. Mereka sebelahan gitu ya, tapi agak jauh dari rumah gue, kayak beda 3 rumah gitu. Mereka berantem mulu. Kalau gue sih enggak, alhamdulillahnya. Yaudahlah, ditunggu cerita-ceritanya lagi. Masih ada voice note yang harus gue putar di malam hari ini, sahabat suara. Tapi buat lo yang pengen cerita, misalkan lo lagi deket sama orang gak jelas, kasih tahu ke gue di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Juicy Lucy, Mawar De Jong, Tak Di Tanganku. Lo masih dengerin Burial On Air di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia, sampai jam 10 malam.

101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung,

Halo Beril, gua Rama, gua mau request lagunya Elo, masih ada

0: Marcello Tahitu masih ada. Dulu tuh perasaan sebutannya Elo ya, bukan Marcello Tahitu ya. Apa akhirnya dia rebranding ya, jadi nama lengkap gitu. Oke, sukses terus ya Mas Elo ya. Kita masuk ke BTS dulu sahabat suara.
1: Sekarang saatnya BTS. Radio terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Pertanyaan pertama, Aldi Burger enak gak? Gua akuin nih ya, buat lo lagi dengerin gua siaran, Aldi's Burger menjawab ekspektasi gua. Kan banyak tuh makanan-makanan viral yang ya udah rasanya ya ternyata gitu aja gitu. Tapi Aldi's Burger, surprisingly, not that bad. Di patty-nya tuh ada smoky-smokinya gitu yang gue akhirnya bisa menilai kalau oh ini masaknya nggak ngasal nih, masaknya proper, masaknya dedicated. Ada patty-nya tuh ada rasa smoky-nya, nggak yang kayak gurih dan gitu deh, ada sentuhan nih, gue kasih gini nih biar lu mampus gitu, beneran enak. Dah tuh ya. Tadi gara-gara nanya Aldi's Burger apa kagak. Ada voice note masuk dari Gong apa malam hari ini dari. Kita putar voice note ya.
2: Hello.
0: Hello.
2: Seperti yang gue sudah janjikan di hari Jumat,
0: yes.
2: Gue punya sedikit update.
0: Sedikit update.
2: Tapi ini gue bagi kedua part. Yang part 2-nya kapan-kapan gue ceritain kalau topiknya relate.
0: Oke.
2: Jadi si cewek itu di kantornya G itu lagi ada konflik lah sama
0: teman-teman
2: yang lainnya.
0: Di kantor apa?
2: Yang part 2-nya kapan-kapan gue ceritain kalau topiknya relate. Jadi si cewek itu di kantornya G itu lagi ada konflik lah sama teman-teman yang lainnya. Dan seperti biasa dia jago kandang. Nah waktu itu karena mereka lagi berantem-beranteman, dan gue gak ngerti ya, tapi ini orang tuh bener-bener bikin gue tuh kayak setelah dilabrak, setelah terjadi perlabrakan dan lain-lainnya, dia masih belum kapok bro.
0: Oke, oke, oke, oke. Ini buat lo yang left out. Ini masih persoalan dia, pacarnya, dan cegil yang mengincar pacarnya. Nah, dulu sempat dilabrak, dulu sempat bilang apa ya, pokoknya simpelnya dia si cegil-cegil ini udah stop lah, udah gak mau. Ternyata dia nongol lagi sekarang. Let's go, Dar.
2: Jadi, tiba-tiba dia tuh lagi belajar dandan gitu. Gue gak tahu sih dia mengikuti gue atau enggak, tapi gue gak tahu.

0: tiba-tiba dia tuh langsung kayak masang muka bete gitu, masang muka bete gitu, terus kayak yang kayak langsung kayak marah gitu loh, kayak marah cuman karena nggak diperhatiin gitu. Nah, BTW di ini ya, di tempat kerjanya itu kan ada 4 cowok. Satu udah punya, satu laki gue.
1: Yang udah punya juga.
0: Satu lagi tuh udah punya juga, satu lagi jomblo.
1: Oke.
0: Nah, pertanyaannya, apakah, apa sebenarnya, kenapa harus dia yang dideketin? Ya nggak sih? Dan kayaknya kalau gue perhatiin, dia sepertinya gagal dengan yang kemarin yang gue ceritain kalau dia punya dia yang baru. Jadi yaudah gitu. Oke. Okay. I think ini part satunya. Nanti ditunggu part 2-nya. Kalau topiknya relate, gue akan ceritain part 2-nya. Thank you.
1: Oh gitu. Ya, kayaknya emang gak ada yang buruk sama dia deh sebenarnya. Si cewek itu kan treatmentnya kan rada-rada absurd ya menurut gue. Ngerti gak sih? Pertanyaan gue sama pertanyaan lo kan sama. Kenapa gak yang ini yang disikat gitu. Ditunggu part 2-nya Dar. Sekarang kita ke playlist dulu sahabat suara. Potret salah.

adik. Makasih dah tengok-tengok ya adik ya. Bass boy, Nuh, Yank. Jam 21 lewat 57, lewat 42 detik waktu Indonesia Barat. Battle Rasan Davi mengudara. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin. Terima kasih buat kamu para Gen Z employee. Coba di sini yang employee-employee Gen Z, mana suaranya? Gila. Capek gak kerja? Capek. Ya udah istirahat ya. Jangan lanjut nongkrong lu. Besok kan kerja lagi. Tapi gue penasaran ya, zaman orang tua gue dulu 9 to 5 gak ya? Kayaknya enggak deh, bapak gue kayaknya dulu kerja masuk jam 8 deh. Kalau sekarang jam 9 nih gak sih guys? Capek kerja sampai tepar, Ence. Lo masuk jam berapa, Ce? Lo masuk jam berapa, Spice? Jawab gue lo. Jawab. Gue ngatur lo. Gue lagi ngobrol sama di TikTok.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan. Iya.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan.

0: Kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
0: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
0: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
2: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
0: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
2: Terus dia ya.
1: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
0: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
3: Jadi rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
2: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan non-aktif. Iya, nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
1: Keras. Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
0: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
0: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
0: Apa?
1: Chewy dia.
0: Chewy.
2: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
1: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
2: Oh, parah ngeplek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
1: Karena masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh.
0: Kok rudal berurat?
3: Kok urat sih?
1: Karena ada gambar-gambar
2: tato,
1: itu.
2: Tato.
1: Gitu.
3: Ada tato. Oh, kok ditato?
2: Iya, kan dicap. Made in Indonesia, made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Bas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: kayak gini.
1: Tadi kan kita juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
2: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
1: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
2: tapi
1: gak boleh di rumah sakit.
2: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
1: Iya.
2: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
3: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
1: Itu kalau masa
2: undo, penyakitnya itu sering nambah.
1: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi yuk. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
2: Gue mau bacain WhatsApp lagi ya.
4: Malu.
1: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
2: Wah, bola apa nih?
1: Apa nih kalau bola?
2: Bola apa
1: bola
2: nih?
1: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
2: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
1: Masa?
2: Di lapangan bola juga harusnya dua.
3: Satu
1: bolanya.
3: Satu kan cadangan, bola cadangan.
2: Iya, bola cadangan.
1: Takutnya bolong bolanya.
2: Bisa lebih tahu, ya? Biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
1: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya.

Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

Suara Bandung, 88,7 FM I Suara Jogja, 98,3 FM I Suara Medan, 96,0 FM I Suara Makassar, 90,1 FM I Suara Banjarmasin, 90,2 FM I Suara Semarang, 95,1 FM I Suara Palembang.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Iya,
2: karena saking kencangnya, udah meletet.
1: Baju udah kayak,
2: iya. Begitu di si opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
2: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
2: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
2: Ah, gitu berangkat kan dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini yang versi lebih tinggi lagi.
2: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
2: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
2: Tetap iya. Juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
2: Terus kita kebagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Iya.
2: Habis sujud begitu naik ke atas, imam. Si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan?

0: mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @kumas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Dukungan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kak Indra terkebayang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi nih.
1: Karena belum dijawab.
2: Oh ya,
1: saya bilang assalamualaikum gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: saya cerita. Oh belum, oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang-orang pada emosian.
0: Tapi kayak justru diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Oh.
1: Dia dengerin.
0: Siapa dulu?
1: Bentar, halo. Halo, Mat.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo. Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke, okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, okay, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita mana? Kan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya,
2: iya,
1: denger kok gitu.
2: Denger,
1: kayak
2: iya.
1: Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo,
4: Kinar-kinar dari suara.
0: Okay. Selamat pagi, Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik. Ya lu foto mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
2: Kamu udah kayak tawa.
1: Iya, tawa. Bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang? Dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Dibantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
1: obat kurap.
3: Gatel-gatel pada kapotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sampai garuk-garuk.
2: Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau
4: ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget. Selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan. Tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
7: Makanya dengerin terus Suara
6: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.